Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti ibadah Minggu pagi dari GKI Agape Wosi.

0: Shalom, selamat pagi warga jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita ada di dalam ibadah Minggu pagi hari ini dan juga ibadah Pentakosta yang pertama. Untuk itu jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berjanji bahwa setelah Ia kembali ke surga, Ia akan memberikan seorang penolong bagi kita. Sebab itu, marilah kita memuliakan Allah yang telah mengutus seorang penolong, yaitu Roh kebenaran yang mengajarkan dan mengingatkan kita tentang kebenaran.
1: Ya Roh Kudus, bimbinglah dan baharilah kami. Ya Roh Kudus, baharilah dan persatuan kami.
0: Marilah kita terus muliakan Tuhan.
1: Datanglah dan menyanyilah Roh Kudus.
0: Dengan sukacita pujilah Tuhan dan sembahlah Dia.
1: Terpujilah Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Roh Kudus, Penghibur, Penuntun dan Penyertaan.
0: Jemaat, mari kita buka dalam nyanyian rohani nomor 75. Kita menyanyi ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hai nyanyi dan bersuka hati.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, arahkanlah mata hati dan pikiranmu, dan hendaklah kita beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah Pentakosta ini datangnya dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin. Kasih setia dan damai sejahteranya dinyatakan melalui Roh Kudus bagi kita di saat ini, bagi kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Nyanyian rohani 72 ayat 1 dan 2. Roh Kudus, Roh kebenaran.

Bapak Ibu jemaat Tuhan dimohon berdiri. Bersama-sama kita hendak mendengarkan hukum Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah hukum Tuhan sesuai kitab Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita hendak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menunggu kita datang kepadanya. Namun, seringkali justru kitalah yang menjauh darinya. Sebab itu di saat ini, bawalah setiap pengakuan kita di hadapannya, kita berdoa. Tuhan, sebagai para hamba-Mu, kami mengaku bahwa kami tahu dan selalu memberitakan firman-Mu. Namun seringkali kami pun lalai melakukan firman-Mu. Itu dalam kehidupan kami. Kami sering tidak menjadi contoh dari apa yang kami sampaikan bagi umat-Mu. Sebab itu kami memohon kepada-Mu.

Sebagai majelis jemaat, kami pun mengaku bahwa seringkali motivasi kami melayanimu tidak lagi murni. Kami cenderung berpikir dan bersikap dalam pelayanan ini menurut kehendak kami dan bukan kehendakmu, ya Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu.

Sebagai warga jemaat, kami pun cenderung menilai pelayanan ini menurut maunya kami, sehingga kami mudah bersungut, protes, ataupun menuntut tanpa berpikir bahwa ada begitu banyak hal yang harus kami lakukan, tindakan-tindakan nyata. Sebagai persekutuan orang percaya, terkadang kami merasa aman walaupun tidak beribadah kepadamu. Kami merasa mampu hidup sendiri di dunia ini tanpa pertolonganmu. Kami mohon kepadamu.

Siapakah kami ini, ya Tuhan? Kami tidak dapat lari dari murka-Mu. Sungguh, kami memohon, kasihanilah dan ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, Allah kita yang penuh kasih dan penebus dosa kita. Sebab itu, dengarlah firman-Nya sesuai kitab Yesaya pasal 44, ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan dengan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau. Nyanyian Rohani 76 ayatnya yang ke-6.

0: Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Kita hendak mengaku iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dalam persekutuan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita,
0: yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian Rohani 174 ayatnya yang pertama, Hai waris kerajaan.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hendaklah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja yang hidup, yang memberikan kami waktu dan kesempatan, sehingga dalam perayaan Pentakosta yang pertama di saat ini, kami boleh ada di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengaku segala bentuk dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan kini kami telah membuka hati kami. Kami telah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Ya Bapa di dalam sorga, berkati setiap kami. Urapi setiap kami dengan hikmat Tuhan. Agar bagian kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami hendak membuka bagian firman itu. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Biarlah firman itu menjadi suluh dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, berkati setiap kami, jemaat Tuhan yang hadir pada minggu pagi hari ini. Tutup bungkus kami sekalian jemaat-Mu. Tetapi juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Tutup bungkus setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Sebab iblis tahu waktunya tinggal sedikit. Sehingga waktu yang tinggal sedikit itu, iblis berusaha sekuat mungkin untuk dapat menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan tutup bungkus kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan tutup bungkus seluruh jemaat-Mu yang tidak beribadah di saat ini di rumah mereka masing-masing. Sebab mereka adalah milik Tuhan. Agar iblis tidak bisa memenangkan kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam surga, tutup bungkus bait-Mu yang kudus. Samping kiri kanan kami, muka belakang, atas dan bawah kami. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, rancangan jahat di hati manusia, bahkan roh-roh di udara, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau hancurkan segala kuasa yang jahat. Hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba hanya alat kecil di tangan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus. Dan berkata-katalah, berbicaralah lewat bibir mulut hamba yang berdosa ini, agar jangan kehendak hamba yang terjadi, melainkan jadilah menurut kehendak-Mu, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan yang ditetapkan oleh Departemen Pembinaan Jemaat Sinode GKI di Tanah Papua, yang terangkat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Yehezkiel pasal 36. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Jika Bapak Ibu jemaat Tuhan telah mendapatkan bahagian pembacaan firman Tuhan, saya akan membacakan perikopnya dan ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pembaharuan Israel. 3. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel. Dan katakanlah hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, musuh itu berkata mengenai kamu, syukuri, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita.

oleh karena manusia. Dunia dan manusia. Dan sebab aku bangsa-bangsa yang pasti akan menanggung. Maka kamu menunggu Israel, aku bertulis kembali dan akan memberi buah untuk manusia. Sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan akan berpaling kepadamu. Dan kamu akan dikerjakan. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atas, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengenali bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memurahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang berkata tentangmu, engkau dan tidak akan memurahkan bangsa. Demikianlah firman Allah. Terhadap engkau, dan terhadap engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa, dan tidak lagi memusnahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemong kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah ini. Sedang tanah ini mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghaburkan mereka di antara bangsa-bangsa, seperti mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan. Tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu di semua negeri dan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepada hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya.
dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbaikinya, dan aku tidak lagi datangkan kelaparan atasmu. Aku akan buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang kecil. Bukan karena kamu aku bertindak demikian, firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malukah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal, tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaiknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tinggal, yang ada di sekitarmu, akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allahmu. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku mengingatkan supaya kamu Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem. Dan pada waktu-waktu perayaan, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begini, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dikatakan berbahagia, yaitu setiap orang yang membaca firman Tuhan, memperlakukan firman itu dalam hidup dan kehidupan mereka tiap-tiap hari. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya.

Shalom. Bapak Ibu jemaat, ada sukacita? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada di minggu pagi hari ini, tepatnya tanggal 24 Mei, kita merayakan perayaan Pentakosta yang pertama. Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan pelihara saya dan Bapak Ibu sehingga kita boleh ada dalam perayaan Pentakosta ini. Tidak semua orang boleh ada dalam setiap momen-momen penting dalam perjalanan Tuhan Yesus. Sehingga kita ada dalam perayaan Pentakosta yang pertama ini semua karena Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat Bapak Ibu jemaat. Tetapi semua yang kita alami lewat proses hidup sampai hari ini itu karena Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam perayaan Pentakosta yang pertama ini diberikan tema sentral untuk kita renungkan dalam satu minggu perjalanan pelayanan ke depan. Sehingga diberikan tema sentral, Roh Kudus membangun tanah dan hati yang baru. Roh Kudus membangun tanah dan hati yang baru. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Yehezkiel ini dia bernubuat itu sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Saat Israel sedang hancur, Yerusalem diruntuhkan dan orang Israel ditawan ke Babel. Pada saat itu dalam kepemimpinan Raja Nebukadnezar, sehingga perlawanan yang tidak bisa lagi mereka lakukan, mereka tidak bisa lagi mengalami perlawanan dengan bangsa itu, sehingga mereka harus menyerah dan ditawan ke Babel. Bapak Ibu jemaat, dalam perjalanan orang bangsa Israel ini ditawan, mereka dihina oleh banyak orang. Mereka dihina oleh bangsa-bangsa lain. Katanya, mereka itu umat pilihan Allah. Katanya mereka umat pilihan Allah, kenapa mereka tidak bisa diselamatkan? Bapak Ibu jemaat, dalam proses itu, kehidupan mereka teraniaya, tanah mereka dirampas, dan nama Tuhan dipermalukan dalam ayat 20-23. Di tengah-tengah keputusasaan itu Allah berbicara melalui Yehezkiel pasal 36. Ini bukan sebuah penghukuman, tetapi ini janji pemulihan Allah terhadap bangsa itu. Pada ayat 1 hingga ayat yang ke-15, Allah memulihkan tanah Israel yang dihina. Pada ayat 16 sampai ayat 21, Allah menjelaskan mengapa bangsa Israel dihukum. Dan pada ayat 22 hingga ayat 38, Allah berjanji untuk memulihkan hati dan hidup umatnya demi namanya sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah Bapak Ibu jemaat pernah merasa hidup seperti tanah yang tandus, seperti tanah yang kering ini? Saya percaya bahwa semua orang pernah mengalami bagian ini dalam hidup mereka. Mereka merasakan kehidupan mereka seperti tanah yang kering, kehidupan mereka seperti tanah yang sudah tidak berguna lagi. Kerja keras tapi rasa kosong. Pelayanan jalan tapi hati dingin. Keluarga terlihat baik-baik dari luar, tapi ternyata kalau masuk sampai di dalam, kehidupan keluarga tidak karuan. Bapak Ibu jemaat, itulah yang dirasakan oleh bangsa itu. Dan kabar baik dari bagian firman Tuhan, bahwa Allah yang
sama yang berbicara kepada Israel. Allah yang sama juga berbicara kepada gereja Tuhan. Allah yang sama juga berbicara kepada jemaat GKI Agape Wosi di saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15, dia berbicara tentang Allah yang melihat tanah. Allah yang menyebut gunung-gunung itu lambang tempat umatnya tinggal. Itu lambang tempat umatnya beribadah. Itu lambang tempatnya umatnya hidup bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja adalah tanah kita bersama, tempat kita berteduh, tempat kita bertumbuh, tempat kita saling menguatkan. Tapi tanah ini bisa saja tandus, tanah ini bisa saja kering, tanah ini bisa saja tidak menghasilkan buah. Kenapa? Gereja yang disebutkan sebagai tanah ini bisa kering, gereja yang disebutkan sebagai tanah ini bisa hancur, gereja yang disebutkan sebagai tanah ini juga tidak bisa berbuah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada luka lama yang tidak bisa disembuhkan. Terlihat dari luar kelihatan baik, terlihat dari luar kelihatan fresh, terlihat dari luar kelihatan sempurna, tetapi sebenarnya ada luka lama yang tidak bisa disembuhkan. Setiap hari dalam kehidupan kita simpan luka itu terus, simpan akar kepahitan itu terus, tekan sampai banyak dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak bisa dikatakan menjadi tanah yang berbuah, karena ada bagian yang tidak bisa disembuhkan sampai detik ini. Ada BBM, Bapak Ibu tahu BBM, ada bawa-bawa mulut, ada gosip yang sampai hari ini tidak bisa dihentikan dan dibiarkan merajalela, menghantui kehidupan jemaat Tuhan. Berusaha untuk menilai diri orang lain, tapi sebenarnya diri sendiri tidak benar. Ada pelayanan yang hanya jadi rutinitas tanpa kasih. Janji Allah itu dia katakan bahwa aku akan membuat manusia dan hewan bertambah banyak atasmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Allah bekerja, jemaat yang mati akan hidup lagi. Orang-orang akan rindu datang bukan karena acara yang meriah, tetapi karena merasakan hadirat Tuhan. Orang-orang akan datang dan penuhi gereja ini bukan karena gereja Agape terlihat gereja yang megah, gereja yang bagus, gereja yang baru diresmikan, tetapi orang datang mengisi gereja ini dengan penuh karena mereka melihat kasih Allah di dalam gereja.

Tetapi berusahalah menghadirkan hadirat Allah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27, Allah memulihkan hati. Allah memulihkan hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inti dari pemulihan Allah tidak pertama-tama membangun gedung, tetapi Dia memulai dari hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itulah yang disebutkan Bapak Ibu sebagai gereja, Bapak Ibu sebagai tanah yang diberkati Tuhan, tidak boleh tandus, tidak boleh kering, dan tidak boleh hancur. Waktu Allah memulihkan kehidupan manusia, Dia tidak pulihkan gereja. Dia memulai dari memulihkan hati manusia. Kalau manusia dipulihkan lebih dulu, maka kehidupan sepenuhnya akan diberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, aku akan mencurahkan air bersih atasmu. Aku akan memberi kamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jemaat Tuhan, pemulihan itu adalah bagian personal. Mari kita mendengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, supaya kita peka mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Kita mendengarkan suara Tuhan untuk majelis dan pelayanannya. Kita sering merasa lelah. Karena merasa harus kuat sendiri, merasa bahwa saya harus kuat untuk menjalankan pelayanan ini. Kita melayani tapi hati kita kering. Pelayanan ini kita bangun dalam gereja Tuhan, tapi apakah pelayanan ini sudah dihidupkan atau tidak? Pelayanan ini dia seperti tanah yang tandus atau tidak? Kita melayani tapi hati kita kering. Kita tidak bisa memungkiri dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita sebagai pendeta, guru jemaat, dan guru Injil. Kita layani Tuhan, tapi ada waktu di mana kita merasa sendiri. Ada waktu di mana kita merasa kehidupan ini tandus dan kering. Tuhan mau lewat pelayanan di hari ini, Tuhan mau cuci hati kita dulu. Lewat Pentakosta pertama ini Tuhan bilang, Dia cuci saya sebagai pendeta dan penatua dan siamas. Pelayanan unsur-unsur, ketumpu hati semua harus Tuhan cuci sampai bersih. Pelayanan, karena pelayanan yang hidup itu lahir dari hati. Pelayanan yang hidup itu bukan ambisi. Pelayanan yang hidup itu bukan tuntutan. Bahwa saya melayani supaya jemaat dong puji saya. Saya melayani supaya dong lihat saya boleh. Karena pelayanan yang hidup itu lahir dari hati yang dipulihkan. Jangan bawa luka ke tempat pelayanan. Jangan bawa sakit hati ke tempat pelayanan. Akhirnya jemaat yang datang melayani, jemaat yang datang ibadah, jemaat bilang kalau sebentar pendeta atau majelis itu pimpin, saya mau pergi ibadah. Saya suka majelis itu, saya suka warga jemaat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau datang cari Tuhan, fokus sama firman Tuhan. Kita orang bukan datang untuk lihat samping kiri kanan. Kita orang bukan datang untuk menilai umat atau menilai siapapun. Sebab di dalam diri saya dan Bapak Ibu tidak ada yang sempurna. Jadi ketika kita datang untuk melayani Tuhan, ketika kita datang melayani dan beribadah kepada Tuhan, kita fokus sama pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bahagian bagi unsur-unsur PKB, bapak-bapak ini dibutuhkan. Ketika peristiwa Pentakosta ini terjadi, bapak-bapak ini sangat penting dan peran mereka penting dalam kehidupan keluarga. Seorang istri dan anak tidak butuh bapak yang sempurna. Kita hanya butuh seorang bapak yang punya hati yang baru. Hati yang mau minta maaf. Hati yang mau pimpin doa. Hati yang mau menangis di hadapan Tuhan Allah untuk keluarga.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, coba bapak-bapak yang duduk ini tanya kampung hati sendiri, tanya diri sendiri, apa pernahkah saya ada waktu untuk pimpin doa dalam keluarga? Pernahkah sebelum tidur malam saya kumpul istri dan anak-anak untuk berdoa? Pernahkah saya datang di hadapan Tuhan dengan menangis dan berdoa sambil mengaku semua bentuk dosa dan kesalahan itu di hadapan Tuhan? Ini tanggung jawab penting untuk seorang kepala keluarga. Ini tanggung jawab penting untuk unsur PKB. Ketika hati ini dibaharui, maka persekutuan yang disebut kurang banyak ini akan bertambah banyak. Tapi kalau hidup dengan hati yang penuh dengan kekeringan, hati yang tandus, maka sampai kapanpun persekutuan kurang banyak ini tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah bertambah banyak. Bagian yang disebutkan bagi unsur PW atau persekutuan wanita, seorang perempuan itu biasa disebutkan sebagai beban rumah tangga, karena di dalamnya ada anak, ada suami, ada pelayanan yang seringkali membuat dia kering dan merasa pahit. Tuhan mau hari ini lewat peristiwa Pentakosta yang pertama, Tuhan mau beri air hidup supaya seorang perempuan atau ibu itu menjadi kesejukan dalam rumah dan di dalam gereja Tuhan. Karena perempuan ini memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Kalau bapak sebagai imam, maka perempuan dia menjadi tiang doa dalam keluarga. Perempuan ini yang berdoa, perempuan ini yang bangun mengalahkan ayam berkokok, perempuan juga yang menjadi pendoa syafaat dalam keluarga. Sehingga kalau seorang bapak dan ibu bekerja sama untuk menyiapkan kehidupan rumah tangga mereka, membangun mesbah doa dalam keluarga, ini pertanda bahwa hati mereka telah dibaharui, hati mereka telah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Bagi pemuda, anak dan remaja, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kaum muda, remaja dan anak-anak ini jeli melihat kemunafikan. Mereka lelah dengan agama yang palsu. Tuhan mau beri mereka hati yang tulus, supaya mereka menjadi generasi yang menghidupkan jemaat ini lagi. Mereka tidak hanya jadi tulang punggung gereja, mereka tidak hanya menjadi generasi penerus dari gereja Tuhan, tetapi mereka adalah bagian yang menghidupkan pekerjaan Tuhan dan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan untuk seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada yang terlalu suci, tidak ada yang perlu pemulihan. Air bersih itu adalah darah Yesus yang menyucikan kita hari ini. Sehingga saya dan Bapak Ibu ada pada saat ini karena kita telah dipulihkan oleh Kristus sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemulihan itu bukan anugerah. Pemulihan itu juga bukan upah. Sebab saya dan Bapak Ibu tidak layak dipulihkan. Tapi Allah memulihkan karena kasih-Nya. Jadi jangan saya dan Bapak Ibu merasa sombong. Jangan saya dan Bapak Ibu merasa hebat. Jangan saya dan Bapak Ibu merasa tinggi hati. Sebab pemulihan yang sesungguhnya adalah saya dan Bapak Ibu dipulihkan oleh darah Kristus. Jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena saya dan Bapak Ibu sesungguhnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita semua diselamatkan hanya oleh anugerah Allah. Jadi pakai anugerah itu untuk mengubah kehidupan saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji Allah dalam kehidupan kita bahwa tanah yang tandus itu akan menjadi seperti Taman Eden. Kalau kemarin jemaat ini masih dipelihara Kristus, hari ini juga jemaat GKI Agape tetap dipelihara oleh Yesus yang sama, Kristus yang sama, akan memelihara dan memulihkan kita.
semua dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Mari kita buka hati kita, akui kegersangan dalam diri kita, akui bahwa diri kita sementara tandus, akui diri kita sementara mengalami kekeringan, di mana jemaat ini merasa semua itu. Kita harus mengakui bagian itu di hadapan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, minta hati yang baru. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Jangan tunggu orang lain berubah, tetapi harus memulai dari dirimu sendiri. Hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita tidak mencari pujian dalam dunia ini. Sebab hidup saya dan Bapak Ibu sesungguhnya milik Allah. Amin.

Vokal grup PKB disilahkan. Mari, yang rasa diri bapak-bapak maju, cari lagu di depan.

Jemaat Tuhan, kita hendak menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita yang telah kita siapkan dari perbendaharaan hidup kita masing-masing untuk dibawa dan diserahkan guna menopang pekerjaan Tuhan. Sementara derma saudara disiapkan untuk diserahkan bagi pekerjaan Tuhan, kita dapat berkata sesuai 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kidung Jemaat 240 bahagian A ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita berdoa. Di atas altar kekudusanmu ya Tuhan, kami membawa pundi-pundi persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persembahan jemaatmu di saat ini, yang mereka siapkan dari perbendaharaan hidup mereka masing-masing untuk dibawa dan dipersembahkan di hadapan altar kekudusanmu ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi, bahkan tangan yang tidak sempat memberi. Tuhan memberkati pundi-pundi persembahan ini guna menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat GKI Agape Wosi, di Klasis GKI Manokwari, dan di Sinode GKI di Tanah Papua. Biarlah seluruh pemberian kami, baik itu yang masuk dalam prosentase sampai yang tidak, semuanya kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hamba berdoa bagi pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Baharui hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak menjadi bagian tanah yang kering dan tandus. Kami tidak menjadi tanah yang tidak menghasilkan buah dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, tetapi juga dalam kehidupan sesama kami. Ya Bapa di dalam sorga, Tuhan Engkau memberkati kami sehingga kami tidak hidup menurut kehendak kami. Kami tidak hidup menurut keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu duniawi. Kami tidak hidup berdasarkan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38, kami mau diperbaharui dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam kehidupan sesama kami. Kami mau Tuhan baharui hati dan pikiran kami. Kami mau Tuhan pulihkan kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan, bahkan dalam kehidupan sesama kami, sehingga kami tidak menemukan ada hati yang tandus, ada kehidupan yang tandus, ada hati yang tidak berbuah, ada kehidupan yang tidak berbuah. Iya Bapa, kami takut kalau kehidupan kami nantinya tandus. Kami takut kalau kehidupan kami nantinya tidak menghasilkan buah yang Allah mau di dalam kehidupan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran dan dosa kami. Kami sendiri sadar akan segala bentuk kehidupan yang kami jalani. Ini seringkali bertolak belakang dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu berkati kami sekalian umat-Mu dengan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu secara khusus. Hamba berdoa bagi penatua FS Ramawi Rampakel. Hamba berdoa bagi Bapak Danardono. Hamba berdoa bagi Bapak Tori Ratulangi. Hamba berdoa bagi Bapak Alfian Luma. Hamba berdoa bagi Bapak B. Komendong. Hamba berdoa bagi Bapak J. Titalesi. Hamba berdoa bagi Ibu Penatua R. Oropa Surbakti. Hamba berdoa bagi Ibu Popi Wariori Mawirampakel. Hamba berdoa bagi Ibu Angeles Nini Mailisa. Hamba berdoa bagi Ibu Ludia Siruru Bandaso. Ya Bapa di dalam sorga, mereka yang hamba sebutkan nama mereka, mereka ada dalam kondisi dan kondisi sakit, dan ada juga dalam tahap proses pemulihan. Hamba kenal mereka dari luar, tapi Tuhan tahu kehidupan mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan
jamah dari ujung kaki sampai rambut. Tuhan jamah makanan minuman, Tuhan jamah obat-obatan yang mereka konsumsi, agar kehidupan mereka ini dipulihkan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berikan kesabaran bagi keluarga yang mendampingi, agar setiap keluarga yang mendampingi mereka dalam proses pemulihan ini, mereka diberikan kuat, mereka diberikan sehat, dan mereka diberikan hati yang sabar untuk mendampingi suami, mendampingi istri, bahkan mendampingi orang tua. Ya Bapa, hamba percayakan mereka yang dalam pemulihan ini di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan Bapa Johannes Hokobun. Hamba berdoa menyerahkan Mama Rahel Dareno. Hamba berdoa menyerahkan Mama Ramandei. Hamba berdoa menyerahkan anak Mikaela Lauren Lawalata yang pada tahap ini dalam proses sakit. Hamba percaya asal kujama jubahnya orang sakit itu sembuh. Asal imanku percaya kepada Tuhan, maka orang sakit itu pun dipulihkan. Ya Bapa di dalam sorga, hadir dalam kehidupan mereka menjadi dokter dan tabib di atas segala tabib. Jamah dari ujung kaki sampai rambut, makanan minuman dan obat-obatan. Pulihkan mereka yang hari ini bergumul dengan kesakitan mereka, agar mereka dipulihkan oleh bilur-bilurmu, oleh kuasamu, dan di dalam nama Yesus orang sakit itu berjalanlah. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi orang tua lanjut usia yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan, hamba tidak sebut nama mereka, tapi Tuhan tahu jumlah lansia yang ada di dalam jemaat ini, baik dia laki-laki dan perempuan. Tuhan, hadir dalam kehidupan mereka dalam usia lanjut yang sementara mereka jalani. Sebab firman Tuhan berkata, sampai memutir rambut pun engkau tetap ada dalam gendongan Tuhan. Engkau tetap ada dalam pelukan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati semua orang tua lanjut usia yang ada di dalam jemaat ini, agar dalam menjalani hari-hari tua, mereka semakin bijaksana dalam segala hal. Mereka semakin diberkati dalam kehidupan mereka. Mereka semakin dipelihara oleh Tuhan. Mereka semakin diberikan kekuatan, kesehatan, dan tenaga ekstra untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Hamba berdoa bagi panitia Pesparawi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Provinsi Manokwari pada tanggal 18 sampai 26 Juni 2026. Biarlah segala proses tahapan sampai dengan persiapan sampai dengan hari H mereka senantiasa diberkati. Dan apapun yang menjadi proses dalam persiapan Pesparawi Nasional ini, Tuhan, hamba serahkan di dalam tangan Tuhan. Manusia hanya bisa merencanakan, tapi kalau itu tidak dikehendaki Tuhan, maka tidak akan terlaksana. Sehingga dalam setiap proses dan tahapan persiapan sampai pada dengan pembukaan Pesparawi Nasional ini, hamba percayakan itu di dalam kekuatan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengawal kota, biarlah Tuhan yang menjaga keamanan kota, dan biarlah Tuhan yang mendahului dalam setiap proses persiapan itu, agar mereka yang termasuk dalam panitia dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional di Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Manokwari. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa bagi keluarga Ratu Lane Apono atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga merasakan penyertaan Tuhan luar biasa, dan keluarga tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah Tuhan memberkati keluarga Ratu Lane Apono dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka, usaha dan kerja. Hamba berdoa menyerahkan keluarga, salah satu keluarga di Rayon 3 yang bersyukur atas ulang tahun. Bahkan warga jemaat Tuhan yang telah disebutkan lewat warta jemaat yang berulang tahun di hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, keluar masuk mereka, usaha dan pekerjaan mereka, orang tua mereka,
sanak saudara dan andai tolan, suami, istri, Tuhan menolong dan memberkati agar satu tahun usia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa bagi Ibu Meske Renmaur, keluarga Renmaur Kumesan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sehingga keluarga tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena keluarga tahu penyertaan sampai detik ini adalah Tuhan sendiri. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan di minggu pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Mulai dari penatua dan siamas yang terlibat dalam pelayanan, baik mereka yang tidak bertugas, yang bertugas sampai yang tidak bertugas. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kehidupan mereka ini untuk memuliakan nama Tuhan. Beri mereka setia dan rajin bekerja serta taat dalam pelayanan. Hamba berdoa bagi unsur-unsur jemaat PKB, PW, PAM, dan PAR. Tuhan menolong dan memberkati pelayanan mereka. Biarlah pelayanan mereka membuahkan hasil yang menghidupkan banyak orang lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan tim multimedia, pemain urgen, kantoria, vokal grup, solo yang telah dibawakan oleh Bapak Ibu jemaat majelis dan juga solo seorang tunanetra. Tuhan berkati suara mereka, Tuhan berkati pujian mereka, agar pujian mereka menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa menyerahkan semua mereka yang ada dalam pelayanan bersama Tuhan, yaitu kostor atau penjaga gereja Tuhan. Tuhan memberkati, kasih dia kuat sehat untuk tetap rajin bekerja. Tetapi juga seluruh jemaat yang diberikan tanggung jawab untuk membersihkan gedung gereja ini, Tuhan memberkati. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara ini serta tanah dan negeri ini. Tuhan memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semua amanat yang Tuhan percayakan bagi mereka, biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka untuk memimpin bangsa dan negeri, negara ini, dan tanah serta negeri ini. Tuhan menolong dan memberkati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, jemaat dari keluarga pertama sampai keluarga terakhir, bayi dalam kandungan sampai orang tua lanjut usia. Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap keluar masuk mereka, usaha dan pekerjaan mereka, duka cita mereka, air mata mereka, sukacita mereka, bahkan doa mereka di hadapan Tuhan. Hamba percayakan sepenuhnya di dalam kuasa tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan. Kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan menolong dan memberkati kami sekalian jemaat-Mu yang menggunakan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, bahkan yang berjalan kaki. Tuhan mendahului perjalanan kami, Tuhan hantar, Tuhan tibakan dengan tidak kurang satu apapun. Di situ nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, hamba berdoa menyerahkan persiapan perayaan Pentakosta yang kedua pada esok hari, di mana jemaat Agape Wosi menjadi nyonya dan tuan rumah. Biarlah seluruh persiapan kami dengan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kami, biarlah kami menyiapkannya untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami, ini persembahan kami yang kami bawa dan kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah kita di saat ini. Jemaat dimohon berdiri.

Jemaat Tuhan, pulanglah dalam kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu dan pelayananmu dan dalam kehidupan sesamamu. Dan teruslah memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai dan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan kuasa Roh Kudus dari sekarang ini sampai

0: Shalom. Bapak Ibu jemaat disilahkan duduk.
1: Pendengar setia, khususnya umat Kristiani di Kota Manokwari dan sekitarnya, kita sudah bersama mengikuti kebaktian Minggu pagi bersama-sama dengan jemaat GKI Agape Wosi. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 10 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda.

adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: katakan.
1: Iya, baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11:17 ya. Dan di mana siang hari ini bersama saya Didi menemani Anda tentunya sampai nanti pukul 18:00 waktu Indonesia bagian timur.

Ya, baik pendengar ya, ada derap gemerlap cemerlang memecah udara di kawasan Tugu Pahlawan Kota Surabaya. Ya, gunung diarahkan perlahan ya, Kidung Jawa dilantungkan ya, sementara wayang kulit mulai memainkan kisah Dewa Runci. Ya, baik pendengar, di tengah lalu lintas ya metropolitan ya, gedung tinggi pusat berbelanja dan layar digital yang tak pernah tidur. Nah, Surabaya tiba-tiba seperti berhenti sejenak untuk menengok dirinya sendiri. Rawatan kota yang digelar pemerintah kota Surabaya pada hari jadi kota Surabaya ke-733 menjadi agenda budaya tahunannya. Di balik sesaji kirap dan wayang kulit tersimpan pertanyaan yang jauh lebih besar, apa nih ya sebenarnya yang sedang diruat oleh sebuah kota modern seperti Surabaya. Ya, baik pendengar, ruatan dalam tradisi Jawa dikenal sebagai upaya membuang sengkala atau energi buruk agar kehidupan ya kembali seimbang. Ritual ini ya lahir dari kesadaran bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan berada dalam hubungan dengan alam, ruang sosial, dan nilai-nilai spiritual.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

Pengen tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negara.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya

gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti Pro 3 Jakarta untuk siaran dinamika olahraga untuk edisi Minggu tanggal 24 Mei 2026. Tentunya jangan kemana-mana ya.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapar.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: Persib Bandung berhasil menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak, usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib, Eliano Reinders, menyatakan walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk
2: saudara. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Ketis 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo rocks, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya, masih di program 1 ya, poin 94.3 MHz. Dan di mana masih dalam rangkaian request ya. Dan juga informasi-informasi yang bakal saya hadirkan sesaat lagi ya, bagi Anda yang mau request lagu bisa langsung ya bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 Manokwari ya, tentunya di 08 ya, tentunya di 08 23 11 76 11 45.

Ya, selamat bertugas buat Anda semua yang sudah mendengarkan program 1 RRI Manokwari. Tentunya dengan rekan-rekan lagu yang Anda mau request ya, bakal saya hadirkan sesaat lagi. Bisa langsung aja bergabung di 08 23 11 76 11 45 untuk request kali ini.

malaria masih menjadi ancaman di sekitar kita. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang aktif pada malam hari. Gejalanya sering dianggap sepele, demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemah. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, malaria dapat berakibat serius, bahkan membahayakan nyawa. Karena itu, mari lindungi diri dan keluarga dari malaria. Gunakan kelambu saat tidur, kenakan pakaian tertutup di malam hari, dan jangan lupa gunakan obat anti nyamuk. Selain itu, jaga lingkungan tetap bersih. Hindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika Anda atau keluarga mengalami demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Malaria bisa dicegah, malaria bisa diobati. Bersama kita bisa melindungi generasi masa depan. Pesan ini mengajak kita semua untuk lebih peduli dan waspada terhadap malaria.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Core FV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

malaria masih menjadi ancaman di sekitar kita. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang aktif pada malam hari. Gejalanya sering dianggap sepele, demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemah. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, malaria dapat berakibat serius, bahkan membahayakan nyawa. Karena itu, mari lindungi diri dan keluarga dari malaria. Gunakan kelambu saat tidur, kenakan pakaian tertutup di malam hari, dan jangan lupa gunakan obat anti nyamuk. Selain itu, jaga lingkungan tetap bersih. Hindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika Anda atau keluarga mengalami demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Malaria bisa dicegah, malaria bisa diobati. Bersama kita bisa melindungi generasi masa depan. Pesan ini mengajak kita semua untuk lebih peduli dan waspada terhadap malaria.

चाहिए।

Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti idola Indonesia layak anak, Noken Ajaib, dengan cerita dan mantra puisi bersama Mary Christine dan juga ada Valentina.

Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: Halo, selamat sore buat sahabat cilik Pro 1 RRI Manokwari di frekuensi 94,3 MHz. Kita hari ini ketemu dalam acara Idola Indonesia Layak Anak bersama saya Mary Kristen Romainum, dan tentunya bukan saya hanya saya sendiri di studio ya. Sudah ada adik Valentina, tapi biasanya dipanggil Ain ya.
1: Iya. Okay. Halo sahabat cilik RRI 1 Pro Manokwari. Perkenalkan, saya Valentina.
0: Oke, Valentina. Nah, kalau kakak Mary sendiri ini kakak dari Sastra Papua Senja. Dan kalau Ain?
1: Kalau Ain masih berada di bangku SMA.
0: Oke, iya. Tapi dari ruang berbagi ya?
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Berasal dari ruang berbagi.
0: Iya, dari ruang berbagi. Ya, baik, di sore hari ini Kak Mary bareng Kak Ain akan bersama-sama dengan adik-adik cilik semua yang ada di rumah dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dan tentunya hari ini kita mau buat apa ya Kak Ain ya?
1: Hari ini kita akan membedah
0: buku ya.
1: Buku ya.
0: Review. Judulnya nih. Apa nih Kak Ain?
1: Judulnya adalah Antologi Puisi dan Cerpen Anak Noken, Cerita Ajaib dan Mantra Puisi.
0: Wow, mantra puisinya aja udah kayak gimana ya? Ya, jadi kita akan mereview satu buku yang sebenarnya baru aja diterbitkan di akhir tahun 2025 yang lalu nih. Ini buku dari Kak Mary bareng dengan teman-teman mahasiswa PGSD Universitas Papua ya. Judulnya Noken, Cerita Ajaib dan Mantra Puisi. Nah, ini isinya tentang puisi dan juga cerita anak. Tapi mungkin di buku ini tuh sebenarnya lebih modern sastra anak ya.
1: Iya.
0: Gimana menurut Ain nih tentang buku ini?
1: Menurut saya buku ini sangat menarik karena penggunaan bahasanya itu sederhana dan cukup menyentuh bagi anak-anak, dan bahasanya yang relevan, polos, jujur dan mudah dipahami, khas cara pandang anak-anak.
0: Betul sekali. Jadi memang Noken, Cerita Ajaib dan Mantra Puisi ini memang khusus diterbitkan dan dihadirkan untuk sebagai pemeluk hangat semua anak-anak di luar sana. Dan mungkin memang saat ini buku ini belum terjual ya, tetapi mudah-mudahan nanti adik-adik juga bisa nikmati. Dan mungkin kalau mau dibaca bisa nanti kalau sudah datang cetakan fisiknya bisa baca di ruang berbagi dan juga di Pobecas, Pondok Baca Senja Papua Cerdas. Oke, selanjutnya apa ada hal lagi yang menarik review lainnya dari buku ini sebelum kita mau apresiasi nih ya?
1: Oke. Yang menarik tentunya yang kedua ya, kental dengan nuansa keindahan alam Papua. Puisi-puisi seperti Pelangi di Tanah Papua, karya dari kakak Mary sendiri, itu berhasil menggambarkan keelokan alam serta rasa cinta yang mendalam terhadap tanah kelahiran dengan analogi yang indah. Burung cendrawasih yang menari, puisinya juga ada itu.
0: Oke, jadi baik para pendengar cilik semuanya di rumah. Jadi buku Noken Ajaib ini memang khusus untuk judulnya sendiri Kakak Mary dan juga teman-teman pilih karena kita mengingat tentang kebudayaan Papua, di mana Noken itu dia memiliki simbol yang transparansi, dia seperti kantong ajaibnya orang-orang Papua, masyarakat komoditi Papua, sehingga di dalam Noken ini bisa dilihat apa saja yang ada di dalam. Tetapi dianalogikan Noken ini di dalam cerita ini sebagai cerita-cerita menarik, kemudian puisi-puisi dengan kata-kata mantap yang warna-warni. Dan tentunya tadi adik Ain udah bilang ya, kak Ain udah bilang bahwa wah, buku ini penuh warna, penuh gambar juga ya kak?
1: Iya, penuh gambar.
0: Iya, penuh gambar. Jadi pastinya adik-adik cilik di rumah pasti juga kalau baca buku ini menarik. Nanti ntar deh kita teasernya bentar ya, kita akan baca beberapa puisi dan kakak Mary juga akan baca satu cerita yang kakak Mary juga tulis di buku ini.
1: Wow.
0: Oke, selanjutnya ada lagi yang kita mau review dari buku ini.
1: Itu yang terakhir, buku ini penuh dengan pesan moral.
0: Benar.
1: Dan edukasi. Setiap baitnya itu menyimpan harapan, semangat untuk meraih mimpi, serta rasa syukur terhadap kehadiran orang tua dan sahabat, sehingga sangat cocok sebagai media pembentukan karakter anak.
0: Oke, ini menarik sekali ya apa yang Kak Ayin sampaikan tentang reviewnya. Yang terakhir ini sebagai media pembentukan karakter anak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya adik-adik cilik yang ada di rumah semuanya, yang kalau hari ini lagi dengerin ya, dengerin program Pro 1 RRI Manokwari ya, di program Idola ini, tentunya hari ini kecerdasan akademik itu bukan menjadi salah satu yang sangat sangat menjadi wajib. Tapi hari ini dengan kemajuan teknologi, digital, dan tentunya kita melihat kemajuan juga di tanah Papua, anak-anak Papua, anak-anak Indonesia itu bukan hanya membutuhkan kecerdasan akademik, Kak Ayin, tetapi mereka butuh kecerdasan secara karakter juga. Sehingga tadi ada satu hal yang menarik menjadi review di sini, bahwa ini merupakan media. Jadi dari lewat puisi, mantra-mantra, kata-kata mantranya, kemudian cerita-cerita asyik di dalam buku ini, itu menjadi media yang transparansi untuk anak-anak, adik-adik cilik di rumah boleh belajar bagaimana kita menghadapi ketakutan, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran, bagaimana kita menjadi adik-adik anak-anak Indonesia yang pemberani, pejuang, tidak takut mengatakan kebenaran, tetapi juga jujur. Dan kira-kira menurut adik Ain, karakter-karakter apa sih yang menonjol dalam buku Noken ini, Noken Ajaib ini?
1: Yang menonjol dalam buku Noken ini seperti karakter yang mengajarkan kita untuk menghargai segala hal kecil. Tidak usah jauh-jauh, contohnya di rumah kita menghargai ayah, ibu, saudara, saudari, dan juga di luar rumah sahabat-sahabat kita. Kita menganggap bahwa setiap momen itu berharga bagi kita, dan semuanya itu tentunya menjadi pendukung kita untuk mencapai mimpi-mimpi itu.
0: Oke, jadi ada yang hal-hal yang menonjol, bagaimana tadi adik Ain bilang, bagaimana kita dengan keluarga kita, iya, ya kan, bagaimana kita bersikap dengan keluarga kita, kemudian bagaimana juga kita mencintai identitas diri kita, iya, menerima diri kita, gitu kan, secara apa adanya. Nah, sobat cilik yang ada di rumah nih, yang masih dengerin dengan setia program Idola Pro 1 RRI Manokwari, jadi ingat ya, Kak Ain sama Kak Mary mau pesan nih, kita tuh harus menjadi generasi-generasi emas Papua menuju ke 2045 ya, generasi emas yang punya karakter baik. Jadi kecerdasan akademik harus berimbang dengan karakter, iya kan?
1: Iya.
0: Seperti tadi adik tuh, Ain juga sudah bilang. Jadi kita, yang paling terpenting menurut Kak Mary tuh, kita menghargai dan menerima diri kita sendiri. Ketika kita sudah punya itu, kita akan menjadi orang-orang juga yang menghargai orang di luar diri kita. Oke ya, Kak Ayin, kayaknya kita udah sedikit bincang-bincang nih, review-review tentang buku ini. Mungkin selanjutnya kita mau apresiasi nih. Jadi adik-adik semua di rumah, kita akan mengapresiasi buku dengan ada beberapa puisi yang akan Kak Ain bacakan, dan juga ada satu cerita pendek yang akan Kakak Mary bacakan di sore hari ini. Mungkin kita mulai dulu dari Kak Ain ya. Udah siap ya Kak Ain ya?
1: Sudah siap.
0: Oke, silakan dong Kak Ain.
1: Oke, saya bacakan karya puisi pertama dengan judul Pelangi di Tanah Papua. Pelangi di Tanah Papua. Buah hati Mary Christine Rumainum. Di ufuk timur, matahari tersenyum. Cahayanya bersinar di laut biru. Burung cendrawasih menari indah. Sayap emasnya bagai cahaya surga. Gunung hijau menjulang gagah. Hutan rimba penuh anugerah. Air jernih mengalir di sungai. Tempat ikan kecil riang bermain. Papua, tanah penuh warna. Langitmu luas, lautmu ramah. Aku bernyanyi penuh bahagia. Alam Papua, sahabat kita semua.
0: Wow, keren sekali ya puisi pertama. Tapi ntar dulu nih, ada puisi berikutnya lagi.
1: Iya, masih ada puisi yang kedua.
0: Oke.
1: awan abu-abu.
0: Wow.
1: Oleh Jennifer Tombi Bading. Lihatlah ke atas, langit tampak abu-abu, menutup cahaya pagi yang biasanya seru. Angin berbisik pelan di balik dahan, seperti membawa rahasia yang tak kelihatan. Kaki ini rasanya malas melangkah. Jalanan tampak sepi, hati pun lelah. Waktu berjalan lambat, pelan sekali. Suasana hening menyelimuti diri. Tapi jangan sedih melihat mendung ini, sebab matahari tidak benar-benar pergi. Ia hanya sedang bersembunyi sebentar saja. Nanti ia akan muncul lagi untuk memeluk kita.
0: Wah, kedengarannya indah sekali ya suaranya, yeah. Kakak Ain merdu loh. Pasti terhibur sekali nih adik-adik cilik yang ada di rumah. Makanya jangan geser kemana-mana dong, karena Kak Ain masih punya satu puisi lagi nih. Habis itu Kak Mary juga akan bacakan satu cerita pendek untuk semuanya. Oke Kak Ain, silakan.
1: Sebagai penutupnya adalah puisi Burung Cendrawasih Menari.

0: jadi wah, penuh keajaiban. Suaranya merdu seperti lagu bagus, mengikuti tariannya yang membuat kita terpana. Ini dia burung surga dari Papua, lambang keindahan alam yang paling oke. Dia menari di pohon-pohon yang tinggi, seperti penjaga hutan biar tetap aman, mengajak kita semua sayang pada bumi, supaya alam tetap hidup dan berkilau-kilau. Wahai penari langit yang keren, terbanglah bebas di hutanmu yang asri. Kami janji akan jaga alam ini, biar tarian warnamu tetap ada selamanya.
1: Wah, kita berikan aplaus dulu nih, tepuk tangan dulu ya buat adik-adik cilik semua yang ada di rumah, yang lagi dengerin tadi baca puisinya Kak Ain. Keren tidak? Keren pastinya dong. Ayo kita semuanya tepuk tangan dulu ya, biar gak kedengaran di studio. Tapi Kak Mary yakin nih, yang lagi denger di rumah pasti lagi tepuk tangan, semuanya lagi merasa gembira ya, merasa senang ya adik Ain.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya. Adik Ain bacainnya senang tidak?
0: Senang dong, karena puisi-puisi ini sangat menyentuh hati saya.
1: Wow, sangat menyentuh ya. Jadi tentunya itu beberapa puisi pilihan yang sudah adik Ain pilih ya. Tentunya di dalam buku ini dia punya beberapa puisi dan juga beberapa cerita pendek. Jadi buat adik-adik semua yang lagi dengerin di sore hari ini, memang buku Noken Cerita Ajaib dan Mantra Puisi ini dipersembahkan khusus buat semua adik-adik cilik yang ada di Kota Manokwari. Dan ini penulisnya Kak Mary bareng mahasiswa-mahasiswinya Kak Mary, iya. Adik-adik kakak-kakak dari PGSD Unipa angkatan 24. Dan juga buku ini adalah output dari mata kuliah juga Ain.
0: Iya.
1: Jadi apa sih Ain, udah baca di
0: udah,
1: depannya kan?
0: Sudah. Ini dari tugas proyek mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia kan?
1: Iya, benar sekali. Iya. Jadi adik-adik cilik semuanya, bahwa Kakak Mary dan teman-teman, Kakak Ain dan teman-teman, kami dari komunitas juga sangat peduli sekali dengan adik-adik cilik semua yang ada di rumah. Kami ingin bahwa ruang-ruang itu tidak direbut dengan TikTok, dengan permainan-permainan Mobile Legend yang mungkin merebut semua waktu adik-adik, karena itu sangat menyedihkan. Tapi Kakak Mary mau himbau nih, Kakak Ain nanti himbau juga ya sebelum Kakak Mary akan tutup dengan satu cerita pendek.
0: Betul.
1: Tapi Kakak Mary mau himbau nih buat adik-adik cilik yang lagi sedang dengerin Pros 1 RRI Manokwari dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Kakak Mary mau punya pesan nih buat adik-adik semua di sore hari ini. Yang pertama, adik-adik harus belajar dengan rajin tentunya. Kemudian yang kedua, adik-adik boleh maju dan belajar tentang digital dan teknologi, tetapi tidak lupa kepada buku-buku bacaan juga. Jadi adik-adik jangan lupa membaca ya. Dan yang ketiga, adik-adik juga boleh nih bergabung dengan komunitas-komunitas anak untuk mengembangkan potensi diri dari adik-adik semua ya. Jangan lupa, pasti dalam diri adik-adik tuh punya potensi yang luar biasa sehingga harus dikembangkan. Mungkin nanti besok bisa jadi seperti Kak Ain dong, bisa baca puisi. Kak Ain juga bisa main teater loh. Nah, makanya adik-adik di rumah juga bisa kembangkan diri. Bisa juga ya gabung sama Sapase, Pobaca,
0: iya.
1: Tentunya bisa bergabung di
0: Ruang Berbagi.
1: Oke, Ruang Berbagi, bisa bertemu Kak Ain di sana ya. Oke, silakan Kak Ain, pesan-pesan buat adik-adik di rumah.
0: Kalau pesan-pesan dari dari saya ya, adik-adik tentunya harus bersyukur dan mencintai alam.
1: Wow.
0: Sebagaimana kita menghargai tempat asal kita, dan kita mensyukuri keindahan anugerah Tuhan dan memperlakukan alam sebagai sahabat yang harus dijaga. Lalu kasih sayang dan berbakti kepada orang tua. Kita harus menghargai pengorbanan orang tua, menyayangi keluarga, serta tekad untuk belajar giat demi orang-orang yang kita sayangi, orang tua, sahabat. Dan yang ketiga adalah nilai persahabatan dan ketulusan. Seperti pada puisi yang tercantum di Sahabat Sejati, Sahabat Baru di Sekolah, dan Sahabat Terbaikku, mengajar

0: mengajarkan adik-adik untuk saling menyayangi, setia kawan, dan saling membantu serta selalu ada, baik itu di kala senang maupun susah. Dan yang terakhir, tentunya adik-adik harus selalu semangat dan bekerja keras, berani bermimpi.
1: Wow, ya. Berani bermimpi.
0: Ya, kita harus berani bermimpi.
1: Benar sekali. Tapi tadi ada yang menarik tuh dari Kak Ain, bilang seperti contoh sahabat sejati. Kayaknya kita dengerin deh isi puisinya, boleh nggak?
0: Boleh.
1: Oke.

0: Sahabat Terbaikku, karya Maria Yunita Ngura dan Amelda Septian Haris. Sahabatku, kamu bukan cuma tempat curhat, tapi seperti rumah yang selalu terbuka lebar. Walau dunia kadang tidak ramah, kamu selalu ada di sana. Kalau tertawa, kita bersama-sama. Kalau sedih, kita pelukan dan sandaran. Kamu datang seperti lampu kecil, cukup untuk mengusir gelap di hatiku. Sahabatku, nanti jalan kita mungkin berbeda, tapi hatiku selalu tenang kalau ingat kamu. Terima kasih sudah jadi temanku. Kamu memang tidak sempurna, tapi kamu satu-satunya yang bikin langkahku ringan dan mudah.
1: Wah, kata-katanya bagus ya Kak Ayun ya.
2: Iya.
1: Wah, itu dia ya sahabat terbaik ya dari puisi itu. Oke, baik adik-adik cilik semua di rumah, seperti janji Kak Mary tadi, Kak Mary akan baca nih satu cerita pendek untuk adik-adik semua. Dengarkan bersama-sama ya. Nah, cerita yang Kak Mary bawakan judulnya Noken Ajaib. Matahari baru saja mengintip dari balik bukit di Papua Pegunungan. Alait, seorang gadis kecil dengan rambut keriting yang lucu, sedang asik memperhatikan mamanya. Mama Aminah sedang duduk di depan rumah. Jemarinya lincah merajut serat kayu menjadi sebuah tas tradisional yang cantik. Mama, kenapa noken ini warnanya terang sekali? Tanya Alait sambil menyentuh tas yang hampir jadi itu. Mama Aminah tersenyum hangat. Ini noken khusus untukmu, Alait. Mama beri nama noken pelangi. Kalau kamu memakainya dengan hati yang baik, hal-hal ajaib bisa terjadi. Tiba-tiba, Ramson, teman baik Alait yang paling lincah, datang berlari-lari. Alait, ayo kita ke hutan mencari buah matoa. Aku sudah bawa galah kecil. Tunggu Ramson, aku bawa noken baruku dulu ya, seru Alait. Alait dan Ramson berjalan menyusuri jalan setapak. Sepanjang jalan, Ramson sibuk bercerita tentang burung cendrawasih yang ia lihat kemarin. Tapi saat mereka sampai di pinggir sungai, mereka melihat sesuatu yang sedih. Ada seekor burung kecil yang sayapnya tersangkut di semak berduri. Burung itu mencicit ketakutan. Aduh! Tersangkut di semak berduri. Burung itu mencicit ketakutan. Aduh, kasihan sekali burung itu, seru Ramson. Ia mencoba menolong, tapi tangannya tidak sampai. Alait teringat kata Mama Aminah. Ia membuka noken pelanginya. Noken, tolong bantu kami menolong burung ini, bisik Alait. Noken, tolong bantu kami menolong burung ini, bisik Alait lagi. Keajaiban terjadi tiba-tiba. Dari dalam noken yang kosong itu, muncul sehelai kain lembut yang sangat panjang. Alait dan Ramson menggunakan kain itu untuk membalut duri-duri yang tajam, sehingga mereka bisa mengambil si burung dengan aman. Begitu terlepas, burung itu terbang sebentar di atas kepala mereka seolah mengucapkan terima kasih. Lalu, wush, burung itu berubah menjadi bunga-bunga indah yang menghiasi jalanan. Wah, nokenmu benar-benar ajaib, Alait. Ramson melompat kegirangan. Sore harinya, saat mereka merasa lapar setelah lelah bermain, Alait meronggoh lagi ke dalam nokennya. Padahal tadi ia tidak membawa bekal apapun. Hap! Alait menarik tangannya keluar. Ternyata ada dua buah ubi bakar yang masih hangat dan manis. Ini untukmu, Ramson, kata Alaid berbagi. Terima kasih, Alaid. Kamu memang teman yang paling baik, ujar Ramson sambil mengunyah ubi dengan lahap. Saat matahari mulai terbenam, mereka kembali ke rumah. Mama Aminah sudah menunggu di depan pintu. Bagaimana petualangan kalian hari ini? Tanya Mama Aminah. Alaid memeluk mamanya. Ternyata benar kata mama, Noken ini ajaib karena bisa membantu burung yang terluka dan memberi kami makan saat lapar. Mama Aminah mengusap kepala Alaid dan Ramson. Ingat ya, keajaiban Noken itu muncul karena hati kalian yang tulus ingin berbagi dan menolong. Malam itu Alaid tidur dengan sangat nyenyak. Di samping tempat tidurnya, Noken pelangi itu bersinar redup. Siap untuk petualangan ajaib lainnya besok pagi. Itu dia cerita Noken. Wah, ajaibnya.
0: Ceritanya begitu menarik ya Kakak Mary. Apalagi iya. Kakak Mary tadi bacanya juga sudah seperti profesional, ahli dalam bidangnya.
1: Oke. Ada pesan moralnya nih.
0: Oh iya.
1: Ada pesan moral tentunya dari ceritanya. Ada dong. Nah, adik-adik dari cerita Noken ajaib itu, ajaib yang tadi Kak Mary bacakan, itu pesannya dari cerita adalah keajaiban sejati muncul dari ketulusan hati dan niat baik untuk menolong sesama. Jangan ragu membantu makhluk hidup yang kesulitan, karena kebaikan akan selalu membuahkan kebahagiaan. Kebahagiaan akan terasa lebih lengkap saat kita mau berbagi apa yang kita miliki dan orang lain. Kekuatan terbesar bukan terletak pada benda ajaib, melainkan pada kebaikan perilaku penggunanya. Oleh Mary Christine Romainom.
0: Okay. Wow. Saya jadi pengen punya Noken ajaib.
1: Kebetulan Kak Mary waktu ke studio bawah di Noken ajaibnya. Tapi bisa gak bisa kelihatan dong dipegang.
0: Bisa keluarin ubi. Ubi manis tidak.
1: Kak Mary coba keluarin ya, apa yang ada? Jepit rambut.
0: Aduh.
1: Ada jepit rambut. Apalagi ya Kak Mary keluarin ya.
0: Kayaknya
1: kosmetik.
0: Ya itu berguna untuk Kakak Mary ya.
1: Berguna. Terus ada lagi kunci motor gitu ya. Iya. Oke. Okay. Itu berguna ya buat Kak Mary ya.
0: Iya, buat Kak Mary.
1: Iya. Kita mau bahas lagi apa lagi ya, Kak Ain? Atau Kak Ain mau baca satu cerita lagi nih?
0: Sepertinya saya mau membahas mengenai ceritanya Noken ajaib.
1: Oke, boleh.
0: Karena silakan. Sangat menarik dari penempatan diksinya.
1: Iya.
0: Dari seperti Noken sebagai objek utama dalam cerita ini, yang dimana Noken ini hanya bisa mengeluarkan benda-benda jika kita memiliki niat untuk berbuat kebaikan nih.
1: Iya, benar-benar.
0: Saya jadi penasaran akan kelanjutan perjalanan Alaid dengan
1: petualangan
0: Noken. Iya, petualangannya
1: Alaid dan Noken ajaib ini ya.
0: Iya, apakah akan ada lanjutannya?
1: Oh, kayaknya kita bisa bikin satu seri lagi bukunya, iya. Kak Ain. Mau gak kita project bareng?
0: Mau.
1: Bikin cerita lagi, cerita-cerita mau. Ajaib kayak gini.
0: Kayak sudah tergambarkan di pikiran saya.
1: Ya, mau bikin
0: saya,
1: apa ya. Gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, berarti teman-teman cilik di rumah jangan sedih. Nanti next buku ini, Kak Ain sama Kak Mary nanti akan mau kolaborasi ya.
0: Iya.
1: Kita mau bikin lagi cerita-cerita pendek menariknya, menarik lainnya. Dan juga puisi-puisi, siap gak? Iya. Sehingga kalau bukunya jadi kita bisa bahas-bahas lagi dong di program Idola ini ya.
0: Iya.
1: Pokoknya semuanya buat adik-adik di rumah ya.
0: Iya, okay. Untuk adik-adik special. Di rumah spesial.
1: Oke. Okay,
0: tapi
1: ya.
0: Bukan martabak.
1: Oh, iya, biasanya kan spesial itu martabak ya.
0: Iya.
1: Coba yang di rumah, siapa yang suka makan martabak?
0: Saya. Tapi saya tidak
1: Kak
0: di rumah.
1: Ain. Tapi Kak Ain lagi tidak di rumah, jadi tidak bisa makan martabaknya ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kak Ain, kayaknya waktu kita sudah selesai ya. Padahal kita masih mau sapa-sapa ya.
0: Iya, padahal tadi baru saja saya membacakan puisi, masih berbicara mengenai bukunya. Sayang sekali ya waktunya sudah mau berakhir.
1: Sudah mau berakhir ya. Padahal tadi Kak Ain udah baca 4 puisi.
0: Iya, 4 puisi nih.
1: Terus Kak Mary sudah baca 1 cerita.
0: Kayak kurang ya?
1: Kurang ya?
0: Yeah.
1: Oke, kalau kurang adik-adik di rumah nanti bisa dong datang ke ruang berbagi. Alamatnya di mana Kak Ain?
0: Alamatnya di Jalan Sumber Jaya. Adik-adik tahu tidak itu berada di Marina Asrama Jayapura.
1: Iya,
0: lurus-lurus bukan di Asrama Jayapuranya ya.
1: Ya, lurus-lurus di Asrama Jayapura ke belakang lagi ya?
0: Iya, masih ke belakang lagi.
1: Dan juga kalian kalau mau banyak membaca cerita seru dan Kak Ain baca puisi, Kak Mary baca cerita lagi, kalian juga bisa datang ke Pebacas, ke Pondok Baca Senja Papa Cerdas dengan alamat Jalan Vanini Mas Keri belakang toko gendang. Kita nanti bisa seru-seruan bareng ya, baca-baca puisi di sana. Jadi bukan lagi Kak Ain sama Kak Mary yang baca, tapi kita ngajarin kalian juga bisa baca dengan seru di sana ya.
0: Iya, seru loh membaca lalu kita mempraktekannya.
1: Betul, betul sekali. Jadi pesan terakhir nih buat adik-adik di rumah nih, jangan lupa kalian harus suka membaca, gitu kan?
0: Iya, betul.
1: Karena membaca itu jendela dunia. Kita tidak bisa jalan-jalan keliling dunia, tetapi kita bisa jalan-jalan lihat seluruh dunia lewat membaca. Oke deh, Kak Ain. Kalau begitu, kita sudah usai nih.
0: Iya, sampai sini saja ya.
1: Iya, sampai sini saja. Tapi sebelum tutup, kita salam-salam dulu dong.
0: Oh iya.
1: Kak Ain silakan mau salam-salam buat sobat-sobat ciliknya di mana aja boleh juga, atau mau salam buat mama papa di rumah juga boleh.
0: Iya.
1: Salam.
0: Okay. Dengan begitu kami pamit undur diri untuk sahabat cilik-cilik RRI Pro 1 Manokwari. Salam untuk bapak, mama yang ada di rumah serta teman-temannya saya.
1: Iya,
0: untuk teman-temannya saya yang masih berada di bangku sekolah ya, untuk terus membaca.
1: Terus membaca ya pesannya. Oke deh kalau gitu Kak Mary juga undur pamit diri ya dari adik-adik sekalian yang ada di rumah. Kak Mary mau salam-salam buat semua, peluk hangat buat adik-adik pebacas dimanapun berada, dan khususnya buat adik-adik yang lagi gering-geringnya bermain di belakang toko bandang gitu ya.
0: Sangat spesifik ya di belakang toko bandang
1: ya, buat mereka. Oke, salam hangat, salam peluk cinta buat adik-adik semua, anak-anak Indonesia dan anak-anak Papua di rumah, dan teruslah menjadi pejuang-pejuang cilik yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Bye-bye.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Banyak. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

menjatuhkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat bulit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Malaria masih menjadi ancaman di sekitar kita. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang aktif pada malam hari. Gejalanya sering dianggap sepele, demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemah. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, malaria dapat berakibat serius, bahkan membahayakan nyawa. Karena itu, mari lindungi diri dan keluarga dari malaria. Gunakan kelambu saat tidur, kenakan pakaian tertutup di malam hari, dan jangan lupa gunakan obat anti nyamuk. Selain itu, jaga lingkungan tetap bersih. Hindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika Anda atau keluarga mengalami demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Malaria bisa dicegah, malaria bisa diobati. Bersama kita bisa melindungi generasi masa depan. Pesan ini mengajak kita semua untuk lebih peduli dan waspada terhadap malaria.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negara.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih

Ya, baik pendengar ya, kita akhiri untuk informasi dan juga hiburan di sore hari ini. Dan selanjutnya, oke, rangkaian lagu-lagu religi islami menemani Anda sambil menunggu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya nanti. Oke, diinformasikan untuk azan maghrib ya, berkumandang pada pukul 18.07 waktu Indonesia bagian timur. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda ya. Kita akan berjumpa lagi di esok hari ya, tentunya di program kesayangan Anda di Pro 1, kanal inspirasi dan juga informasi.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Baik pendengar dimanapun berada, kami akhiri hingga di sini rangkaian lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya kita nantikan saya disampaikan sepekan silam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Sepekan Silam untuk edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Kita ke informasi yang pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan berkunjung ke Teluk Bintuni untuk meninjau program revitalisasi sekolah. Laporan Dina Rianti.
1: Menjelang kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir Mei 2026, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui meninjau sejumlah sekolah penerima program hasil terbaik cepat atau PHTC dari Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah yang telah direvitalisasi melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Peninjauan dilakukan di SD Negeri Terpadu Bintuni, SMP Negeri 2 Manimeri, dan SD Negeri 3 Manimeri pada Kamis 21 Mei 2026. Sekolah tersebut menjadi bagian dari program revitalisasi pendidikan yang difokuskan pada perbaikan fasilitas belajar, digitalisasi pembelajaran, dan pengembangan sekolah unggulan. Bupati Yohanes Manibui mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijadwalkan tiba di Teluk Bintuni pada 29 Mei mendatang. Kunjungan Menteri nantinya diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi Teluk Bintuni untuk memperoleh tambahan program pembangunan pendidikan termasuk sekolah terintegrasi.
2: Rencana di tanggal 29 kami akan kedatangan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk itu kami pergi melihat sekolah-sekolah yang sudah dibangun hasil daripada program revitalisasi tahun 2025. Kabupaten Teluk Bintuni kami masih membutuhkan perbaikan sekolah dan juga harapan besar kami mendapatkan program sekolah terintegrasi dan juga sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Mendapatkan sekolah terintegrasi, lahan sekolah sudah disiapkan oleh yayasan dan kita menunggu kunjungan Bapak Menteri dan kita berdoa bersama semoga sekolah terintegrasi, sekolah rakyat, sekolah Garuda juga kita dapatkan kemajuan.
1: Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni Henry Kepuangan mengatakan pada tahun 2025 terdapat 10 sekolah di Teluk Bintuni yang menerima program revitalisasi. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di Distrik Bintuni, Manimeri, Moskona, dan Babo.
3: Ini program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk menjangkau semua wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Teluk Bintuni ada 10 satuan pendidikan yang dapat program di tahun 2025.
4: Di mana kira, Pak?
3: Ada di wilayah Moskona, kemudian di wilayah Babo, kemudian di wilayah Bintuni Manimeri. Nah, untuk 2026 kita bersyukur punya 22 sekolah. Ini karena dapodik kita sudah baik, karena standar untuk mendapatkan program repit ini kita harus memperbaiki kualitas dapodik.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri Florida Hure mengatakan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas bantuan revitalisasi yang diterima sekolahnya. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap sekolah di daerah terus berlanjut demi meningkatkan kualitas pendidikan di Teluk Bintuni.
5: Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri, kami sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Presiden Prabowo karena telah sekolah kami telah mendapat revitalisasi, program revitalisasi. Kami sangat bersyukur dengan apa yang sudah kami dapatkan, terutama bangunan-bangunan yang lab IPA, kami memang tidak ada lab IPA, UKS, dan perpustakaan. Terima kasih karena program ini kami dapatkan.
4: Sangat membantu, Ibu, ya?
5: Sangat-sangat membantu. Kami berharap supaya bukan hanya sampai di sini saja, tapi ke depan nanti sekolah kami diperhatikan lebih baik lagi. Kami punya jumlah siswa di sini 127 siswa dengan 6 rombel kelas.
1: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Manokwari mendapat perhatian dalam forum tatap muka Kapolda Papua Barat bersama gabungan organisasi kemasyarakatan se-Papua Barat. Kapolda Papua Barat, Alfred Papare, menegaskan kepolisian menghormati kebebasan berekspresi masyarakat selama dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak mengganggu keamanan. Dalam arahannya, Kapolda menyebut film dokumenter merupakan bagian dari ruang penyampaian aspirasi dan kritik sosial yang perlu disikapi secara terbuka dan bijak. Ia mengatakan kepolisian tidak akan bertindak hanya berdasarkan asumsi ataupun kekhawatiran semata tanpa dasar hukum yang jelas. Menurut Kapolda, film Pesta Babi memuat pesan edukasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk dampak pembangunan dan program strategis nasional di Papua. Ia pun mengajak masyarakat menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang dialog, bukan memicu tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
6: Yang saya harapkan tuh begini, ya kita nonton, terus kita diskusi, bukan nonton terus kita turun ke jalan, bukan, ya. Tapi kita diskusi apa sih pesan-pesan yang disampaikan dalam film tersebut, kan? Kejadian atau peristiwa yang terjadi di Merauke terhadap masyarakat kita, makanya forum ini saya anggap sangat penting supaya kita bisa membentengi kita. Kalau hal itu ada di sini, sejak ini kita sudah mulai memberikan masukan kepada pemerintah. Kita minta pemerintah duduk, kita diskusi kira-kira apa baiknya buat masyarakat di situ.
0: Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyinggung pentingnya menghormati kearifan lokal dan membangun komunikasi dengan masyarakat adat dalam setiap aktivitas di Papua Barat. Lebih lanjut, Kapolda berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga situasi keamanan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga daging sapi di Pasar Wosi Manokwari masih terpantau stabil. Meski demikian, pedagang mengaku pasokan sapi mulai terbatas karena tingginya persaingan distribusi ternak ke sejumlah daerah di Papua. Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Wosi, Ibu Ngadio, mengatakan kenaikan harga biasanya baru terjadi 2 hari menjelang Lebaran. Ia menyebut harga daging sapi saat ini berada di angka Rp150.000 per kilogram, sedangkan tulang rusuk dijual Rp110.000 per kilogram. Untuk bagian jeroan seperti hati, limpa, jantung, dan lidah dijual Rp100.000 per kilogram. Menurut Ngadio, keterbatasan stok sapi di Manokwari terjadi karena banyak pemasok lebih memilih menjual ternak ke wilayah Nabire dan Sorong. Ia mengaku harga sapi hidup juga cukup tinggi tergantung ukuran. Untuk sapi ukuran sedang bisa mencapai Rp16 juta per ekor, sedangkan ukuran besar harganya lebih mahal.
7: Kalau Idul Adha itu nggak seperti Idul Fitri, karena mereka mengharap daging kurban kan, jadi penjualan nggak seperti Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sapi bisa lancar lagi, karena sapi kan sekarang larinya ke Nabire dengan Sorong. Jadi Manokwari terkendala, banyak yang tidak potong. Kemarin dulu yang potong cuma 2 orang, tidak ada sapi.
0: Lebih lanjut dikatakan, meski menghadapi tantangan pasokan, para pedagang tetap berharap penjualan daging sapi menjelang Idul Adha tahun ini meningkat dan masyarakat tetap datang berbelanja di pasar tradisional. Pemerintah Kabupaten Manokwari terus mendorong penguatan sistem pendidikan yang berpijak pada budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Manokwari Mugiono saat membuka seminar pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 di Auditorium BPMP Papua Barat, Rabu 20 Mei 2026. Seminar mengusung tema Noken dalam Kokurikuler Menuju Kearifan Lokal, menguatkan karakter, menginspirasi pembelajaran dengan fokus pada penerapan nilai budaya lokal dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam sambutannya, Mugiono menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan jati diri generasi muda Papua Barat. Momentum Hardiknas harus menjadi refleksi bersama para pendidik, bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, kemandirian, dan penguatan nilai budaya lokal. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari secara bertahap terus melakukan pembenahan sektor pendidikan, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun penguatan tata kelola pendidikan yang berbasis data dan akuntabel. Menurutnya, peningkatan kapasitas guru juga menjadi fokus utama pemerintah daerah karena tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pendidikan di masa depan.
8: Ingat sosok Tulodo yang Matio Mangunkarso tuturi handaya. Beliau menegaskan bahwa pendidikan harus menuntun tumbuhnya budi pekerti, kecerdasan, dan kemandirian. Karena itu, pendidikan ini bukan sekedar seruan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali arah dan tujuan pendidikan kita. Seminar pada hari ini menjadi sangat relevan karena mengangkat tema yang beririsan dengan transformasi pendidikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Papua Barat. Khususnya di Manokwari, transformasi pendidikan menuntut perubahan cara pandang, cara kerja, serta keberanian untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar lebih berpihak kepada peserta didik. Peningkatan mutu tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pemerataan layanan, kualitas pendidik, serta lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dan melalui forum ini, saya juga berharap kita dapat menyatukan gagasan dan pengalaman untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan konteks daerah kita.
0: Mugiono turut mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk orang tua, dunia usaha, dan komunitas pendidikan untuk bersama-sama mendukung transformasi pendidikan di Manokwari. Ia berharap seminar tersebut dapat melahirkan gagasan dan strategi baru dalam pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal yang relevan dengan kebutuhan zaman.
8: Kita menyadari bahwa tantangan pendidikan di Kabupaten Manokwari khususnya dan di wilayah Papua Barat pada umumnya memerlukan perhatian serius. Di beberapa wilayah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, sanitasi listrik, dan konektivitas masih belum merata. Di sisi lain, penguatan kompetensi guru, pemerataan penempatan pendidik, serta dukungan pembelajaran yang kontekstual menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Tantangan akses juga masih dirasakan oleh sebagian anak-anak kita, dan ini terutama yang berada di daerah terpencil sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inisiatif yang terukur. Kami mendorong perbaikan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap, penguatan layanan pendidikan dasar, serta dukungan terhadap peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan, pendampingan,

Kegiatan ini diikuti Kepala Sekolah, Guru Pengawas Komunitas Praktisi Pendidikan, serta para pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Selain seminar, kegiatan juga dirangkaikan dengan pameran hasil pembelajaran berbasis kearifan lokal yang menampilkan karya dan inovasi siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Manokwari. Berikut informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri sepekan silam untuk edisi hari ini. Terima kasih.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani.

0: Kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita akan ikuti bersama renungan Pentakosta dengan judul Roh Kudus Mengubahkan dan Mengutus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 bersama pelayan firman Bapak Pendeta Othniel Sada S.Pd.K.
1: Baik, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendengar renungan malam yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya, Pendeta Othniel Sada, Sarjana Pendidikan Kristen, akan melayani kita dalam renungan malam hari ini. Dalam suasana hari perayaan keturunan Roh Kudus. Oleh karena itu, izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, di mana-mana tempat, boleh bersama-sama dengan saya dalam renungan pada malam hari ini yang akan kita bersama-sama membaca dari firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita di malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita berdoa minta pimpinan dan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, agar kemudian kita boleh diberikan pengertian untuk kita boleh mengerti dari firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini, dalam momentum perayaan keturunan Roh Kudus, kami boleh bersuka cita oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Hingga hari ini, kami boleh terus merasakan bagaimana Roh Kudus boleh ada bersama-sama dengan kami, memberikan kepada kami kekuatan, semangat, sukacita, menolong kami untuk terus ada di tengah-tengah dunia ini dalam pelayanan-pelayanan kami, tetapi juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa malam hari ini, kami akan ada dalam renungan malam, kiranya Tuhan Engkau menolong kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan merenungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sambut pembacaan firman Tuhan renungan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada malam hari ini saya mencoba membawa kita dalam sebuah renungan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama pada bacaan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan ini bagi kita pada malam hari ini. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang keempat saya baca di dalam Alkitab Terjemahan Baru Kedua. Bapak Ibu silakan mengikuti pada pembacaan firman Tuhan ini. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bagi kita yaitu Pentakosta. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah jawab fasal pembacaan kita pada malam hari ini. Saya memberikan sebuah tema khotbah kita atau renungan kita pada malam hari ini, Roh Kudus mengubah dan mengutus. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, kata Pentekosta berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentakoste, yang berarti hari ke-50. Hari Pentekosta dirayakan 50 hari setelah perayaan Paskah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus, para pendengar dimanapun berada, dalam Perjanjian Lama, Pentekosta adalah hari raya panen dan ucapan syukur bangsa Israel kepada Tuhan atas hasil pertama dari tuwayan gandum. Terdapat di dalam Imamat pasal 23 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Pentekosta menjadi sangat istimewa karena pada hari itulah Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam momentum perayaan keturunan Roh Kudus pada hari ini, tentunya saya percaya semua kita ada dalam suasana sukacita karena kita boleh diliputi tetapi juga mendapat kuasa melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dan berdampak kepada kita, orang-orang percaya. Hari Pentekosta mengingatkan kita tentang satu peristiwa besar dalam sejarah gereja, yaitu pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum Roh Kudus turun, murid-murid hidup dalam sebuah ketakutan, kebingungan, dan mereka merasa tidak sanggup menghidupi atau menghadapi dunia. Namun ketika Roh Kudus memenuhi mereka, hidup mereka berubah total. Orang-orang yang tadinya takut menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah keturunan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus ketika dia naik ke sorga, ini memberikan sebuah keberanian besar kepada Petrus dan murid-muridnya. Mereka hidup dalam sebuah ketakutan karena mereka dihantui dengan penindasan. Sehingga waktu Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada mereka, tinggallah di situ sampai kucurahkan Roh-Ku ke atasmu. Roh Kudus yang mereka dapat hari itu, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka, itulah yang memberikan mereka sebuah kekuatan dan keberanian untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendengar, dimanapun berada, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya tidak bisa berjalan dengan kekuatan sendiri. Banyak kali kita merasa lemah, banyak kali kita merasa kecewa, banyak kali kita merasa ketakutan menghadapi masalah, bahkan kita kehilangan semangat dalam melayani Tuhan. Tetapi hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Roh Kudus masih bekerja dan memberi kekuatan bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus bukan hanya untuk zaman para rasul. Roh Kudus bukan hanya untuk zaman para rasul, tetapi juga untuk kehidupan kita pada hari ini. Roh Kudus menghibur ketika kita sedih. Roh Kudus juga menguatkan kita ketika kita merasa kita dalam suasana kelemahan, dan memberikan kepada kita keberanian ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Bapa dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita ingin dipakai Tuhan, tetapi kita merasa tidak layak dan tidak mampu. Namun Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari hati yang dipakai. Tuhan mencari hati yang mau dipakai. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, maka Tuhan sanggup memakai hidup itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu, bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Pantekosta juga mengingatkan kita bahwa panggilan menjadi saksi Kristus, menjadi saksi bukan hanya berkhotbah di mimbar, tetapi juga melalui kehidupan kita sehari-hari. Lewat perkataan yang membangun, lewat kasih kepada sesama, lewat kesabaran, dan lewat kehidupan yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Hari Pantekosta juga mengingatkan kita bahwa kita tidak dipanggil menjadi saksi Kristus saja, tetapi baiklah kita menjadi saksi yang bukan hanya kita berkhotbah di mimbar, tetapi juga kita memiliki kehidupan yang baik melalui perkataan kita, perkataan yang membangun, melalui kasih kita kepada sesama kita, dan juga melalui kehidupan kita yang menjadi terang bagi kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita dan juga di lingkungan kita, bahkan juga dimanapun kita berada. Ibu, bapa, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini marilah kita membuka hati untuk dipenuhi Roh Kudus. Jangan kita biarkan hati kita dingin dan jauh dari Tuhan. Kita meminta agar api Roh Kudus terus menyala dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap setia melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dalam momentum perayaan keturunan Roh Kudus di hari ini, saya percaya bahwa kita semua orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tentunya kita hari ini merasakan bagaimana kuasa itu masih ada sampai dengan hari ini, menyertai kita dalam pelayanan-pelayanan kita, memberikan keberanian kepada kita, dan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus mengubahkan dan Roh Kudus mengutus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus tidak langsung menyuruh murid-murid bekerja, tetapi Yesus menyuruh mereka menunggu janji Bapa. Hari Pantekosta membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Apa yang dijanjikan pasti digenapi. Roh Kudus adalah hadiah Tuhan bagi gereja hari ini. Bapa dan Ibu, saudara-saudara, pendengar dimanapun berada, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berkata kepada murid-muridnya untuk mereka menunggu janji Bapa. yaitu pencurahan Roh Kudus bagi mereka. Dan janji Bapa itu sedang digenapi. Pada hari ini telah dicurahkan bagi semua kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam Nabi Yoel juga sudah menubuatkan hal ini. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Pentakosta bukan peristiwa biasa. Ini adalah awal lahirnya gereja Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda pencurahan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus mau dicurahkan, apa tanda-tanda yang pada waktu pencurahan Roh Kudus itu terjadi? Yang pertama, bunyi seperti tiupan angin keras. Angin melambangkan kuasa Tuhan. Angin melambangkan kehadiran Tuhan. Angin melambangkan kegerakan Roh Kudus yang sedang terjadi pada waktu itu. Artinya, ketika Roh Kudus bekerja, hidup yang mati menjadi hidup, yang lemah menjadi kuat. Yang kedua, apa tanda-tanda pencurahan Roh Kudus? Lidah-lidah seperti nyala api. Api melambangkan kekudusan. Api juga melambangkan kuasa. Api juga melambangkan semangat rohani. Roh Kudus datang untuk membakar. Pertama, dosa. Yang kedua, ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kemalasan rohani. Yang keempat, kehidupan yang suam-suam kuku. Ketika kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia akan membakar dosa kita. Dia akan mengangkat semua ketakutan dalam kehidupan kita dan juga kemalasan rohani dalam kehidupan kita. Dia akan melepaskan itu. Dan kemudian yang berikut, kehidupan yang suam-suam kuku, Roh Kudus akan hancurkan. Apa tanda-tanda yang ketiga? Berkata-kata dalam bahasa lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Injil bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Roh Kudus datang supaya gereja menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ini adalah amanat agung yang diberikan Tuhan kepada kita. Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid-Ku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa dampak pencurahan Roh Kudus bagi murid-murid pada waktu itu? Yang pertama, murid-murid menjadi ketakutan. Ketika terjadi pencurahan itu. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus itu menyelimuti setiap murid-murid, mereka menjadi berani. Sebelum Pentakosta, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sesudah Pentakosta, Petrus berdiri berkhotbah dengan berani di depan ribuan orang. Roh Kudus mengubah orang biasa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sebelum pencurahan Roh Kudus, Petrus dan murid-murid menjadi ketakutan. Bahkan Petrus tidak memiliki kemampuan, sehingga Alkitab mencatat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus dicurahkan oleh Bapa kepada murid-murid. Petrus dengan gagah dan berani bersama dengan murid-murid mereka menyaksikan tentang Yesus. Mereka tidak memiliki ketakutan sedikit pun karena Roh Kudus membantu mereka, memberikan kekuatan, semangat dan sukacita untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya melalui firman Tuhan ini, dalam momen perayaan pencurahan Roh Kudus, ketika kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka disitulah Yesus akan memberikan kita kekuatan, semangat, sukacita, keberanian untuk memberitakan Injil melalui pencurahan Roh Kudus. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, pendengar dimanapun berada, biarlah dalam momentum perayaan pencurahan Roh Kudus pada hari ini, marilah kita buka hati kita. Kalaupun hari-hari ini roh kita sedang padam, izinkan Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus itu membakar kita kembali, membakar dosa kita, agar kemudian kita menjadi kuat untuk melayani Tuhan. Kehidupan yang malas menjadi semangat kembali untuk memberitakan Injil. Kehidupan yang suam-suam kuku kembali menjadi kehidupan yang semangat untuk memberitakan Injil. Marilah kita bertanya kepada diri kita, apakah hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah kita masih memiliki api pelayanan? Apakah kita menjadi saksi Kristus? Apakah gereja kita hidup dalam kuasa Roh Kudus? Hari Pentakosta mengingatkan kita bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Roh Kudus masih menghibur. Roh Kudus masih menguatkan. Roh Kudus masih menyembuhkan. Roh Kudus masih memulihkan dan mengubahkan hidup manusia. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, pendengar dimanapun berada, Pentakosta bukan hanya sejarah gereja, tetapi pengalaman yang harus dan terus hidup dalam kehidupan orang-orang percaya. Jangan hanya kita menjadi orang Kristen yang hadir di gereja, tetapi menjadi orang Kristen yang percaya dipenuhi Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan seseorang, orang itu yang menjadi lemah akan menjadi kuat. Orang yang menjadi takut akan menjadi berani. Orang yang putus asa akan mendapat pengharapan. Dan orang yang biasa akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, Pentakosta mengajarkan kita bahwa Tuhan setia menggenapi janjinya bagi kita. Roh Kudus memberikan kuasa kepada gereja hari ini. Roh Kudus mengubah kehidupan manusia. Orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema khotbah kita malam hari ini atau renungan kita malam hari ini, Roh Kudus mengubah dan mengutus. Hanya dua hal yang kita belajar malam hari ini. Saya percaya Roh Kudus akan mengubah kita. Setelah Roh Kudus mengubah kita, Dia akan mengutus kita untuk sebuah misi besar, yaitu pemberitaan Injil sampai Yesus datang kembali. Itulah misi yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Misi yang Tuhan berikan bagi kita ini harus kita kerjakan. Percayalah, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati firman hati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu di malam hari ini. Melalui firman Tuhan dalam renungan malam yang diselenggarakan oleh RRI Manokwari, oleh Pro 1, Pro 2, dan Pro 3, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena melalui momen ini firman Tuhan dapat disampaikan dan diberitakan melalui program ini. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap pendengar, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dimanapun berada yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah Roh Kudus terus memperbarui kehidupan mereka dan memberikan semangat sukacita, membakar kehidupan ini untuk terus ada dalam pelayanan. Memberikan kami keberanian, menjauhkan kami dari ketakutan untuk menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu di malam hari ini. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya keempat. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan RRI Manokwari melalui program renungan malam ini. Tuhan memberkati, Tuhan sertai semua program-program yang disiarkan oleh RRI Manokwari melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3. Tuhan memberkati pimpinan sampai dengan staff dan semuanya Tuhan memberkati. Melalui pelayanan mereka kami boleh mendengar suara Tuhan melalui siaran ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan ucapan syukur kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar di malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Doa saya, semoga Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Berkat, terima kasih Anda masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Renungan Pentakosta bersama Bapak Pendeta Othniel Sada. Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Sementara pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih, Pak,

0: Oh begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
0: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
0: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
0: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
2: Oke, Pak.
3: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
4: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, Kak? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf, eh. Selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
4: Rosa?
1: Sudah sadar kau, Bagas?
4: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
4: Iya, iya. Eh, saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
4: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
4: Kau ejek saya, Kak Fit.
3: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.
5: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Perusahaan desain yang bernama Core FV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian.

Kalian dari Sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Base Parawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cenah emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: 375. Oh, berapa hari sudah kayak turun cenah?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
5: Yang 423.75.
7: Emas 99 berapa, Cem?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, nah, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadi kada kau dipapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik dan segala macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga memabrik, anu padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan

0: dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
5: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca

cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar dari Pro 3 Jakarta, kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Dan selanjutnya kita akan bersama dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Nanti ada rangkaian lagu hiburan dan juga kami selingi dengan puisi ya, untuk Anda dimanapun berada.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Pengen dimanapun berada, pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur dalam acara Senandung Rindu untuk edisi hari ini ya. Salam hangat untuk Anda pendengar setia dimanapun berada, ujung pukul ujung ya, yang masih terus setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Manokwari. Ya, pendengar, satu harapan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat-sehat ya. Dan kalaupun untuk Anda yang saat ini sedang terbaring sakit, semoga lekas sembuh ya. Yang masih melaksanakan aktivitas di malam hari ini, apapun pekerjaan Anda, semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik ya, baik dari pihak-pihak keamanan, dari pihak medis atau nelayan ya, yang harus bekerja sampai saat ini ya, tukang ojek ya, sopir taksi ya. Iya, apapun pekerjaan Anda ya, semoga berkat selalu mengalir dalam kehidupan kita semua. Iya, di ujung malam yang sunyi, aku titipkan rindu pada angin. Biar ia terbang perlahan menuju hati yang pernah singgah. Bintang-bintang jadi saksi bahwa rindu tak pernah mati. Meski jarak memisahkan langkah, namun doa selalu menemukan arahnya. Jika malam ini kau mendengar suara hati yang lirih bergetar, itulah senandung rindu yang tak pernah lelah memanggil namamu. Rutsanaya dengan Ingin Ku Miliki.

Senja telah pulang, malam datang membawa kenangan di antara hening yang panjang. Aku masih menyimpan namamu dalam diam. Rindu ini sederhana, tak perlu bertemu untuk terasa. Cukup mengenang senyummu, maka hati akan kembali hangat. Peringat dimanapun berada, pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan dengarkan alunan suara dari Yuni Shara dengan judul lagunya Ku Cari Jalan Terbaik ya. Lagu Ku Cari Jalan Terbaik ini dipopulerkan oleh musisi legendaris Pance Pondak sekitar tahun 1998. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berada di persimpangan dilematis dalam hubungan asmara. Makna utamanya ini berkisar pada pengorbanan cinta, bahwa seseorang yang sangat mencintai pasangannya namun menyadari bahwa hubungan tersebut tidak bisa lagi dipaksakan untuk dilanjutkan ya. Dan juga kejujuran dan kedewasaan. Alih-alih egois ya, mempertahankan hubungan yang penuh konflik atau menyakiti satu sama lain, maka ia memilih untuk mengalah dan merelakan. Dan yang ketiga adalah perpisahan damai, pencarian jalan terbaik ya. Ini adalah metafora dari keputusan berat untuk berpisah demi kebahagiaan dan kebaikan masa depan kedua belah pihak.

Iya, untuk seluruh ayah di dunia dimanapun berada. Malam ini kembali namamu hadir di antara sunyi yang tak banyak bicara. Di antara doa-doa yang selalu ku panjatkan, aku rindu nasihatmu, rindu langkah kakimu yang tegas, rindu suara sederhana yang selalu berkata, jaga diri baik-baik. Ayah, mungkin waktu terus berjalan, aku pun tumbuh menua bersama hari. Namun di hati ini, engkau tetap rumah tempat pulang. Jika jarak memisahkan kita, biarlah doa jadi penghubungnya. Jika waktu membuat kita jauh, biarlah rindu ini tetap hidup. Terima kasih untuk cinta tanpa banyak kata, untuk peluh yang kau sembunyikan demi keluarga, dan untuk kasih yang tak pernah habis. Malam ini aku titipkan rindu pada langit, semoga sampai padamu ayah terhebat. Dalam doa, dalam kenangan, dan dalam cinta yang tak pernah hilang. Namamu selalu ada di setiap doa, meski tak selalu terucap, rindu ini tak akan pernah pergi. Kita akan dengarkan Yuni Shara dan juga lagu selanjutnya, Titip Rindu Buat Ayah.

Peri-peri manapun berada, sebelum kita dengarkan lagu-lagu berikutnya, kembali satu puisi ya untuk kita. Malam akan terus berjalan, waktu pun tak pernah berhenti. Namun rindu adalah cerita yang selalu hidup di sela hati. Terima kasih untuk setiap kenangan, untuk setiap rasa yang pernah singgah. Sampai jumpa di senandung berikutnya. Biarkan rindu tetap indah tanpa harus memiliki. Iya, alunan suara dari Sami Simorangkir dengan judul lagunya Kaos Putih Melati ya. Lagu Kaos Putih Melati ini menceritakan tentang ketulusan cinta seseorang yang diibaratkan seperti bunga melati yang putih, bersih dan harum ya. Dan lagu ini adalah karya dari musisi legendaris almarhum Dian Pramana Putra yang kemudian dibawakan ulang dengan sangat apik ya oleh Sami Simorangkir. Makna lagu ini adalah tentang ketulusan yang kuat. Bunga melati di lagu ini digambarkan tumbuh di antara belukar berduri, dan ini bermakna seseorang yang tetap memiliki hati murni dan tegar meskipun hidup di lingkungan yang keras atau penuh rintangan ya. Cinta tanpa pamrih. Liriknya menggambarkan bentuk cinta yang tulus dan penuh pengorbanan, di mana seseorang selalu memberikan keharuman atau kebaikan tanpa menuntut balasan apapun dari orang yang dicintainya. Lagu ini pertama kali dipopulerkan di era 90-an dan menjadi salah satu karya klasik yang tak lekang oleh waktu. Kemudian versi populernya dinyanyikan kembali oleh Sami Simorangkir ya. Dirilis dalam album kolaborasi atau kompilasi sekitar tahun 2014.

Pendengar dimanapun berada, sampai di sini Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Semoga rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan warna tersendiri dan juga menambah suasana santai, ya, menemani suasana santai Anda di malam hari ini. Pendengar, setelah itu, setelah kita dengarkan nanti alunan suara dari Iwan Fals dengan Kemesraan menutup kebersamaan kita dalam Ruang Rindu, dan selanjutnya ke ruang dengar Anda hingga nanti di penghujung acara malam hari ini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu oldies mancanegara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta.

Pendengar di manapun berada, Making Love All Nothing Love mengantarkan kita pada pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Masih rangkaian lagu-lagu lawas mancanegara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

chase for the light.

Berakhir dimanapun berada, kami akhiri nggak di sini rangkaian lagu-lagu oldies mancanegara dengan harapan Anda semua terhibur. Dan pendengar, sebelum kami mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, seperti biasa sebelum kita akhiri akan ada satu acara, yaitu renungan di penutup perjumpaan kita.

dari Alkitab Mobile Sabda, terambil dari bacaan 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 dengan judul Bersaksi Tentang Kristus. Paulus sering menceritakan kisah hidupnya saat mengajar, bukan untuk membesarkan upah secara duniawi yang diterimanya. Paulus bermaksud menyaksikan karya Kristus yang nyata di tengah penderitaan yang harus ditanggungnya demi Injil. Paulus memiliki tujuan untuk membuktikan kuasa Kristus yang ia alami. Di era modern yang cenderung menjunjung tinggi kesuksesan duniawi, ada bahaya bagi orang Kristen jika turut terbawa arus, yakni menjadikan kekayaan, jabatan, kesuksesan, kenyamanan, popularitas, dan mujizat instan sebagai tolak ukur berkat Tuhan, sekaligus dasar kesaksian. Hal ini dapat terjadi ketika ada dua pihak yang saling memberikan ruang. Yang pertama, pemberi kesaksian yang tanpa sadar cenderung ingin dikagumi, mencari validasi iman, dan godaan untuk memberi kesaksian yang dapat dijual. Sementara dari sisi pendengar, ada sebagian umat yang hanya tertarik pada kesaksian yang menguntungkan, kurang tertarik pada kesaksian tentang pertobatan, kesetiaan dalam penderitaan, atau ketaatan tanpa hasil instan. Akibatnya Injil seperti menjadi kabur. Kesaksian yang semestinya memuliakan Kristus berubah menjadi ajang pamer spiritual dan kehilangan kuasa Roh Kudus. Fokus bergeser dari salib dan kasih karunia menjadi hasil duniawi. Alih-alih membangun jemaat secara rohani, malah membentuk pengikut yang dangkal, tak berakar di dalam iman. Menyuburkan teologi kemakmuran yang tak sejalan dengan ajaran Yesus, karena kesaksian berubah menjadi ajang berbagi formula cepat mendapat mujizat atau berkat. Kesaksian bukan berbicara tentang seberapa besar berkat duniawi yang kita terima, melainkan seberapa nyata Kristus hidup di dalam kita.

Saudara Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan suah kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Nelly Mansara bersama Hendrik Suhendra dan rekan-rekan yang ada pemancar Remy, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kembali mengudara di frekuensi 94,3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 siap mengantarkan berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari nanti. Baiklah saudara pendengar, selamat itu acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat pada Injil Yohanes 6 ayat 51. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami sudah siap untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu yang tertulis di Yohanes 6 ayat 51. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus jamah hati mereka sehingga benih-benih firman-Mu yang nambah tabur pada saat ini jatuh, tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat, dan ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Biarlah Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan dalam kebenaran firman-Mu. Hamba juga perlu hikmat dari Tuhan, supaya jangan kebolehan hamba, tetapi semata-mata pimpinan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tema renungan, Yesus roti yang turun dari sorga. Ketika Yesus katakan, akulah roti yang turun dari sorga, maka orang-orang Yahudi bertengkar satu sama yang lain dan berkata, bukankah Yesus ini satu bapanya bernama Yusuf, kita kenal dia. Dua ibunya bernama Maria, kita kenal dia. Tiga saudara-saudaranya bernama Yohanes, Yakobus, Yudas, kita kenal mereka. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga. Jadi jangan percaya dia, dia menipu kita. Begitu pula ketika Yesus berkata lagi, roti yang kuberikan ialah dagingku, Yohanes 6 ayat 51. Maka orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Dan lebih membingungkan mereka lagi, Yesus berkata seperti ini, Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi jangan percaya dia, dia gila. Maka orang-orang banyak itu mengundurkan diri dan tidak ikut dia lagi. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Padahal orang-orang Yahudi tidak mengerti perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Maka Yesus berpaling dan melihat kepada Petrus dan bertanya kepada mereka, Yohanes 6 ayat 67b, apakah kamu tidak mau pergi juga? Maka jawab Petrus dengan spontan kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Yahweh. Maka Yesus berkata, bukankah aku yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun satu orang di antaramu adalah iblis. Artinya, orang-orang Yahudi bukan makan daging Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tetapi itu bahasa kiasan atau bahasa perumpamaan. Yaitu satu, orang-orang Yahudi mereka akan makan roti yang melambangkan daging Tuhan Yesus. Dua, orang-orang Yahudi mereka akan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Artinya,
Orang-orang Yahudi makan daging Yesus melalui roti perjamuan kudus. Orang-orang Yahudi minum darah Yesus melalui anggur perjamuan kudus. Begitu pula kita orang-orang Kristen yang percaya kepadanya. Dan kita sudah lakukan itu sampai sekarang ini. Maka secara iman, hidup kekal itu ada di dalam kita, ada di dalam mereka. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan demikian. Dan inilah kesaksian itu. Yahweh telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Sehingga nanti mereka mati, tetapi akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu maksud rohani yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mengerti, bahkan tidak memahaminya. Ada ayat firman Tuhan sebagai pembanding dari firman ini, yaitu Yesaya 41 ayat 14a berkata begini. Jadi jangan takut, hei si cacing Yakub. Itu juga bahasa kiasan dari Nabi Yesaya. Arti firman Tuhan tentang lambang cacing ini, yaitu satu, Nabi Yesaya ibaratkan bangsa Yahudi seperti cacing. Dua, Nabi Yesaya ibaratkan Tuhan Yesus seperti induk cacing. Artinya begini, Nabi Yesaya pakai kehidupan alamiah cacing untuk menggambarkan pengorbanan Yesus kepada umat manusia, khusus umat Yahudi atau Israel. Jadi maksudnya begini, pada waktu induk cacing melahirkan telur-telurnya, induk cacing tinggalkan telur-telurnya dan pergi cari makan. Tetapi ketika telur-telur cacing menetas menjadi anak-anak cacing, pasti mereka perlu makan, pasti mereka perlu minum supaya mereka hidup. Jadi secara alamiah, makanan dan minuman anak-anak cacing ialah daging dan darah. Sehingga induknya kembali menyerahkan dirinya kepada anak-anak cacingnya itu, sehingga mereka menggorogoti induknya, mereka makan tubuh induknya dan minum darah induknya. Itu hidup alamiah dari cacing itu. Matius 26 ayat 26 sampai 28 berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jangan bingung dulu, wahai orang-orang Yahudi. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, dan itu pula yang dikatakan Nabi Yesaya. Jadi singkat kata, satu, waktu Yesus katakan, akulah roti yang turun dari sorga, orang-orang Yahudi tidak percaya karena mereka tidak mengerti. Dua, waktu Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, orang-orang Yahudi tidak percaya karena mereka tidak mengerti, sehingga mereka mengolok Yesus sebagai orang gila. Jadi di gedung pengadilan Pilatus, Yesus serahkan dirinya sebagai roti dan anggur. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itu tidak jadi masalah. Maka Yesus rela untuk disalibkan, sebab kematiannya Yesus adalah kehendaknya sendiri. Lukas 23 ayat 21 bagian terakhir. Tetapi setan iblis masuk dalam hati Yudas, murid Tuhan Yesus sendiri, untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada Yudas seperti ini. Lukas 2 ayat 21 sampai 23. Tetapi lihat,
tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang berbuat demikian. Artinya, Yudas mengacaukan kehendak Bapa Yahweh. Jadi singkat kata, satu, kematian Tuhan Yesus itu telah ditetapkan. Lukas 22:21b. Yesus berkata, ada tertulis. Jadi kalau katakan firman harus ada tertulis. Kalau firman itu tidak tertulis, itu namanya nabi palsu. Itu ajaran manusia. Jadi kalau saya katakan kematian Tuhan Yesus itu telah ditetapkan, firmannya adalah Lukas 22:21b. Dua, kematian Yesus telah tertulis dalam seluruh kitab suci, Lukas 24:27a. Yang ketiga, tubuh Yesus dan darah Yesus diberikan untuk hidup dunia, Yohanes 6:51. Jadi Tuhan Yesus ini, kalau orang memahami dia, mereka sujud sampai ke tanah. Karena dia pahlawan kehidupan. Baik orang Kristen, baik agama-agama yang lain, kalau memahami Yesus ini, mereka sujud sampai ke tanah. Karena Yesus ini baik. Dia tidak berdosa, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk dijadikan berdosa karena kasihnya kepada manusia. Ketika orang memahami kebaikan Yesus ini, orang akan serahkan hidupnya, walaupun mati atau hidup, hanya untuk Yesus. Karena Yesus ini terlalu baik. Jadi kematian Tuhan Yesus itu kematian yang berharga bagi manusia. Maka setan iblis cemburu. Dia iri hati. Sehingga dia bekerja melalui dua murid Tuhan Yesus. Yang dipakai iblis untuk mau menggagalkan kematian Yesus. Tetapi rencana iblis itu gagal. Karena kau bukan Tuhan. Rencananya gagal. Inilah kedua murid itu dengan perbuatannya. Satu, Petrus. Matius 16:21-23. Sejak waktu itu, Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi mari kita lihat, setan mulai kerja melalui Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tetapi Petrus

usir iblis yang berbicara lewat Rasul Petrus. Yang kedua, Yudas Iskariot dan perbuatannya. Yohanes 13 ayat 26 sampai 27. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan berikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi perbedaan antara Petrus dan Yudas Iskariot, mari kita melihat siapa yang berbuat dosa yang lebih besar. Yang pertama, Petrus adalah anak-anak Yahweh. 1 Yohanes 3 ayat 10a. Inilah tandanya anak-anak Yahweh. 2. Yudas Iskariot adalah anak-anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10b. Inilah tandanya anak-anak iblis. Jadi mari kita lihat dosa yang mereka perbuat. 1. Dosa Petrus, dosa yang sangat lebih besar. Sekali karena mencegah Yesus mati. Karena kematian Yesus itu sudah tertulis, sudah dinubuatkan oleh semua kitab suci menulisnya. Jadi dosa Petrus lebih besar. Dia mencegah Yesus untuk mati. Tetapi Yesus berdoa bagi Petrus. Yesus mengusir setan yang bekerja di dalam kehidupan Petrus sehingga setan itu pergi. Yes, dan Petrus bertobat kembali kepada Yesus. Karena apa? Karena Petrus itu anak-anak Yahweh, anak-anak Allah. Tetapi mari kita lihat Yudas. Yudas menjual Yesus untuk dibunuh. Sebenarnya perbuatan Yudas ini menggenapi kehendak Bapa Yahweh. Tetapi Yudas itu adalah anak-anak iblis. Maka perbuatannya mencemari kehendak Bapa Yahweh yang kudus dan mulia itu. Sehingga Yudas binasa karena perbuatannya. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan di tanah Papua ini, saya sebagai utusan Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya mau berkata, berbahagialah orang-orang yang menjadi anak-anak Allah atau orang-orang yang menjadi anak-anak Yahweh. Apa tandanya anak-anak Yahweh? Inilah tandanya. 1 Yohanes 3 ayat 10 bagian tengah. Setiap orang yang berbuat kebenaran berasal dari Yahweh. Setiap orang yang berbuat kebenaran berasal dari Tuhan. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Yesus sendiri. Kebenaran adalah firman itu. Kebenaran adalah hukum. Jadi, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dua, kebenaran adalah firman. Yohanes 17 ayat 17b. Firmanmu adalah kebenaran. Tiga, kebenaran adalah hukum. Keluaran 20 ayat 1. Lalu Yahweh mengucapkan segala firman ini. Firman itu sama dengan hukum. Firman adalah kebenaran, hukum juga adalah kebenaran. 4. Kebenaran adalah Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 6 bagian terakhir. Karena Roh adalah kebenaran. Jadi Yudas dengan Petrus menjadi satu gambaran. Petrus dosanya besar, tetapi di dalam Petrus ada kebenaran. Sehingga Yesus berdoa bagi Petrus, sehingga Petrus bertobat dan kembali dan diselamatkan. Yudas, di dalam dia tidak ada kebenaran. Maka Yesus sendiri memberikan rotinya. Dia makan dan akhirnya dibinasa. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang di dalamnya ada kebenaran.

Jadi kalau kita orang Kristen, tetap kalau tidak ada kebenaran, maka kita menjadi pengkhianat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi Tuhan sendiri, bagi firman-Nya. Dia pun orang-orang yang di agama lain. Tetapi kalau di dalamnya ada kebenaran, maka dia mengasihi Tuhan. Itulah rahasia firman Tuhan hari ini. Jadi marilah kita terima kebenaran itu. Tadi saya sudah katakan kebenarannya. Kebenarannya satu, Tuhan Yesus sendiri. Kebenarannya dua, ialah firman. Kebenaran ialah hukum. Kebenaran ialah Roh Kudus. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita, supaya saat dengar, kebenaran itu bertakhta di hatimu. Kebenaran itu menjadi hukum, maka seluruh tubuh, jiwa, dan kehidupan bercahaya. Ketika kebenaran itu ada pada Musa, wajah Musa bercahaya. Ketika kebenaran itu ada di dalam kita, kita tidak tahu bahwa kemuliaannya menyertai kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa Yahweh Elohim Israel, hamba sudah datang menyampaikan firman kebenaran-Mu di RRI Manokwari. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu ini. Tuhan berkati firman-Mu. Hamba sebatas menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus jelaskan firman ini dengan baik, sehingga orang yang mendengar mendapat kasih karunia. Mereka mengerti. Jangan mereka sama dengan orang Yahudi yang tidak mengerti perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus itu di mana? Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada perkataan ini, mereka akan diselamatkan. Walaupun mereka berbuat dosa, tetapi Yesus berdoa bagi mereka, sehingga mereka akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas firman. Hamba berdoa bagi kepala RRI dan staffnya, Tuhan memberkati mereka. Program kerja mereka, Tuhan memberkati. Kebenaran itu ada di tempat ini, sehingga tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, hamba berdoa untuk anak-anak yang bersama aku dalam kamar ini. Mereka yang rekam hamba, mereka yang ada duduk dan dengar firman. Tuhan berkati kami. Apapun pekerjaan kami, Tuhan berkati. Pekerjaan yang besar maupun yang ringan, Tuhan berkat. Istri dan anak-anak kami dan cucu kami, Tuhan berkat. Supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Hamba berdoa untuk presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat tinggi di negara kami ini. Tuhan memberkati. Kebenaran-Mu ada di dalam hati mereka. Terutama Bapak Presiden Prabowo, Tuhan taruh kebenaran-Mu di dalam hatinya. Sehingga dia memimpin seperti Yesus. Memimpin dengan kasih, memimpin dengan ketenangan, memimpin dengan kesabaran, sehingga umat Tuhan di bangsa ini diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati pendeta, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan di agama lain, Tuhan berkati. Berilah negara ini, berilah bangsa ini, terutama tanah Papua, Tuhan berkati, supaya kekayaan alamnya keluar dan umat Tuhan menikmatinya, sehingga tidak ada tangisan, tidak ada sungutan, tidak ada yang jalan minta-minta di pinggir jalan, jalan pencuri dan lain-lain. Tetapi umat Tuhan diberkati, sehingga mereka tahu bahwa di tanah ini ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua yang mendengar ini, sehingga mereka mengerti firman. Tuhan berkati hamba. Hamba terus minta hikmat, supaya pada saat hamba menyampaikan firman, bukan karena kelebihan atau bukan karena kepintaran hamba sebagai manusia, tetapi semata-mata Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, baik pendengar Warta Berita pagi hari ini. Warta Berita di daerah pagi hari ini bersama saya Dedi Ngilamele.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan berkunjung ke Teluk Bintuni untuk meninjau program revitalisasi sekolah. Laporan selengkapnya bersama Dina Rianti.
1: Menjelang kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir Mei 2026, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui meninjau sejumlah sekolah penerima program hasil terbaik cepat atau PHTC dari Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah yang telah direvitalisasi melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Peninjauan dilakukan di SD Negeri Terpadu Bintuni, SMP Negeri 2 Manimeri, dan SD Negeri 3 Manimeri pada Kamis 21 Mei 2026. Sekolah tersebut menjadi bagian dari program revitalisasi pendidikan yang difokuskan pada perbaikan fasilitas belajar, digitalisasi pembelajaran, dan pengembangan sekolah unggulan. Bupati Yohanes Manibui mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijadwalkan tiba di Teluk Bintuni pada 29 Mei mendatang. Kunjungan Menteri nantinya diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi Teluk Bintuni untuk memperoleh tambahan program pembangunan pendidikan termasuk sekolah terintegrasi.
2: Rencana di tanggal 29 kami akan kedatangan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk itu kami pergi melihat sekolah-sekolah yang sudah dibangun hasil daripada program revitalisasi di tahun 2025. Kabupaten Teluk Bintuni kami masih membutuhkan perbaikan sekolah dan juga harapan besar kami mendapatkan program sekolah terintegrasi dan juga sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Mendapatkan sekolah terintegrasi, lahan sekolah sudah disiapkan oleh yayasan dan kita menunggu kunjungan Bapak Menteri dan kita berdoa bersama semoga sekolah terintegrasi, sekolah rakyat, sekolah Garuda juga kita dapatkan teman-teman.
1: Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni Henry Kepuangan mengatakan pada tahun 2025 terdapat 10 sekolah di Teluk Bintuni yang menerima program revitalisasi. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di Distrik Bintuni, Manimeri, Moskona, dan Babo.
3: Ini program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk menjangkau semua wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Teluk Bintuni ada 10 satuan pendidikan yang dapat program di tahun 2025.
4: Di mana kira-kira,
3: Pak? Ada di wilayah Moskona, kemudian di wilayah Babo, kemudian di wilayah Bintuni Manimeri. Nah, untuk 2026 kita bersyukur punya 22 sekolah. Ini karena dapodik kita sudah baik, karena standar untuk mendapatkan program Revit ini kita harus memperbaiki kualitas dapodik.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri Florida Huri mengatakan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas bantuan revitalisasi yang diterima sekolahnya. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap sekolah di daerah terus berlanjut demi meningkatkan kualitas pendidikan di Teluk Bintuni.
5: Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri, kami sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Presiden Prabowo karena telah sekolah kami telah mendapat revitalisasi, program revitalisasi. Kami sangat bersyukur dengan apa yang sudah kami dapatkan, terutama bangunan-bangunan yang lab IPA, kami memang tidak ada lab IPA, UKS, dan perpustakaan. Terima kasih karena program ini kami dapatkan.
4: Sangat membantu, Ibu, ya?
5: Sangat-sangat membantu. Kami berharap supaya bukan hanya sampai di sini saja, tapi ke depan nanti sekolah kami diperhatikan lebih baik lagi. Kami punya jumlah siswa di sini 127 siswa dengan 6 rombel kelas.
1: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik pendengar, laporan selengkapnya bersama Ria Tatontos.
6: Semangat berbagi dan kepedulian sosial menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai terasa di Papua Barat. Basnas Papua Barat dan Yakesma Papua Barat memastikan kesiapan pendistribusian hewan kurban hingga ke wilayah pelosok di Manokwari dan sekitarnya. Kepala Basnas Papua Barat, Sali Pelu, mengatakan capaian kurban tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya hanya terkumpul sekitar 5 ekor sapi, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 12 ekor sapi, termasuk bantuan dari Basnas RI. Ia menjelaskan seluruh hewan kurban akan disebarkan ke sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan, seperti Momi Waren, Orange Bari, Pravi, SP5, SP6, hingga wilayah SP lainnya.
7: Basnas Papua Barat itu ya 12, dan itu nanti kita sebar, ya. Sementara kita sebar di sejumlah titik, mulai dari Momi Waren, Orange Bari, kemudian di Pravi sana, di Yowen, di SP5, SP6, sampai nanti ke SP9. Jadi dari 12 sapi itu kami sebar. 3 insya Allah nanti kita di kota sini, di Masjid Amban. Itu satu yang dari Basnas RI sama 2 lokal. Yang Basnas RI juga satu di Orang Sebari sama satu di Wasai. Iya, nah, gitu. Itu sebarannya gitu. Jadi selama ini kayak begitu. Kita biasanya potong tuh di Amban itu 2, tapi kemudian sisanya itu kita sebarkan ke daerah-daerah minus, daerah-daerah marginal, daerah-daerah yang kaum berbuat apa gitu.
6: Sementara itu, staf program sekaligus Ketua Panitia Kurban Yakesma Papua Barat, Erita Harjanti, mengatakan Yakesma Papua Barat telah mengumpulkan 25 ekor sapi yang akan disembelih pada hari pertama dan kedua Idul Adha. Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari masyarakat. Distribusi daging kurban nantinya difokuskan di wilayah Manokwari hingga daerah SP dengan sasaran penerima manfaat seperti kaum duafa, anak yatim, kelompok binaan ekonomi produktif, serta sejumlah masjid di Manokwari.
4: Dan juga kami ada data-data penerima manfaat kami juga nanti, termasuk duafa, anak yatim, dan juga binaan ibu-ibu ekonomi produktif. Lalu juga kami disebarkan nanti ke beberapa titik masjid di daerah Manokwari. Mudah-mudahan dengan adanya kami ya Kesma, memudahkan masyarakat untuk bisa berkurban tahun ini melalui ya Kesma, dan kami juga masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berbagi, karena melalui ya Kesma kita bisa menebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi melalui daging kurban yang nanti teman-teman titipkan melalui kami.
6: Lebih lanjut dikatakan, ibadah kurban bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sarana menumbuhkan kepedulian sosial dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Manokwari mendapat perhatian dalam forum tahap Tatap Muka Kapolda Papua Barat bersama gabungan organisasi kemasyarakatan se-Papua Barat. Kapolda Papua Barat Alfred Papare menegaskan kepolisian menghormati kebebasan berekspresi masyarakat selama dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak mengganggu keamanan. Dalam arahannya, Kapolda menyebut film dokumenter merupakan bagian dari ruang penyampaian aspirasi dan kritik sosial yang perlu disikapi secara terbuka dan bijak. Ia mengatakan kepolisian tidak akan bertindak hanya berdasarkan asumsi ataupun kekhawatiran semata tanpa dasar hukum yang jelas. Menurut Kapolda, film Pesta Babi memuat pesan edukasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk dampak pembangunan dan program strategis nasional di Papua. Ia pun mengajak masyarakat menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang dialog, bukan memicu tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
8: Yang saya harapkan itu bagaimana kita nonton, terus kita diskusi, bukan nonton terus kita turun ke jalan, bukan, ya. Tapi kita diskusi apa sih pesan-pesan yang disampaikan dalam film tersebut. Peristiwa yang terjadi di Merauke terhadap masyarakat kita bisa juga terjadi di kita di Manokwari. Ya. Makanya forum ini saya anggap sangat penting supaya kita bisa membentengi kita. Kalau hal itu ada di sini sejak ini, kita sudah mulai memberikan masukan kepada pemerintah. Kita minta pemerintah untuk kita diskusi kira-kira apa baiknya buat masyarakat di situ.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga daging sapi di Pasar Wosi, Manokwari masih terpantau stabil. Meski demikian, pedagang mengaku pasokan sapi mulai terbatas karena tingginya persaingan distribusi ternak ke sejumlah daerah di Papua. Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Wosi, Ibu Ngadio, mengatakan kenaikan harga biasanya baru terjadi 2 hari menjelang Lebaran. Ia menyebutkan, harga daging sapi saat ini berada di angka Rp150.000 per kilogram, sedangkan tulang rusuk dijual Rp110.000 per kilogram. Untuk bagian jeroan seperti hati, limpa, jantung, dan lidah dijual Rp100.000 per kilogram. Menurut Ngadio, keterbatasan stok sapi di Manokwari terjadi karena banyak pemasok lebih memilih menjual ternak ke wilayah Nabire dan Sorong. Ia mengaku harga sapi hidup juga cukup tinggi, tergantung ukuran. Untuk sapi Ukuran sedang bisa mencapai 16 juta per ekor, sedangkan ukuran besar harganya lebih mahal.
10: Kalau Idul Adha itu nggak seperti Idul Fitri, karena mereka mengharap daging kurban kan, jadi penjualan nggak seperti hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sapi bisa lancar lagi, karena sapi kan sekarang larinya ke Nabire dengan Sorong. Jadi Manokwari terkendala, banyak yang tidak potong. Kemarin dulu yang potong cuma 2 orang, tidak ada sapi.
0: Lebih lanjut, dikatakan meski menghadapi tantangan pasokan, para pedagang tetap berharap penjualan daging sapi menjelang Idul Adha tahun ini meningkat dan masyarakat tetap datang berbelanja di pasar tradisional. Pemerintah Kabupaten terus mendorong penguatan sistem pendidikan yang berpijak pada budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Manokwari saat membuka seminar pendidikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2026 di Auditorium BPMP Papua Barat pada Rabu 20 Mei 2026. Seminar mengusung tema Noken dalam Kurikuler menuju kearifan lokal, mengocan karakter, menginspirasi pembelajaran dengan fokus pada penerapan nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran mengajar di sekolah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Manokwari menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan pendidikan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan jati diri generasi muda Papua Barat. Momentum Hardiknas harus menjadi refleksi bersama bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, kemandirian, dan penguatan nilai budaya lokal, ujar Wakil Bupati Manokwari. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Manokwari secara bertahap terus melakukan pembenahan sektor pendidikan, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun penguatan tata kelola pendidikan yang berbasis data dan akuntabel. Menurutnya, peningkatan kapasitas guru juga menjadi fokus utama pemerintah daerah karena tenaga pendidik memiliki strategi

0: khususnya dari Manokwari, transformasi pendidikan menuntut perubahan cara pandang, cara kerja, serta keberanian untuk memperbaiki praktik pembelajaran agar lebih berpihak kepada peserta didik. Peningkatan mutu tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pemerataan layanan kualitas pendidik serta lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dan melalui forum ini, saya juga berharap kita dapat menyatukan gagasan dan pengalaman untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan konteks daerah kita.
1: Wakil Bupati Manokwari turut menegaskan seluruh pemangku kepentingan termasuk orang tua, dunia usaha, dan komunitas pendidik untuk bersama-sama mendukung transformasi pendidikan di Manokwari. Ia berharap seminar tersebut dapat melahirkan gagasan dan strategis baru dalam pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal yang relevan dengan kebutuhan zaman.
0: Kita menyadari bahwa tantangan pendidikan di Kabupaten Manokwari khususnya dan di wilayah Papua Barat pada umumnya memerlukan perhatian serius. Di beberapa wilayah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, sanitasi listrik dan konektivitas masih belum merata. Di sisi lain, penguatan kompetensi guru, pemerataan penempatan pendidik serta dukungan pembelajaran yang kontekstual menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Tantangan akses juga masih dirasakan oleh sebagian anak-anak kita, dan ini terutama yang berada di daerah terpencil sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat, sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inisiatif yang terukur. Kami mendorong perbaikan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap, penguatan layanan pendidikan dasar, serta dukungan terhadap peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan pendampingan.
1: Kegiatan ini diikuti kepala sekolah, guru pengawas, komunitas praktisi pendidikan, serta para pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Selain seminar, kegiatan juga dirangkaian dengan pameran hasil pembelajaran berbasis caravan lokal yang menampilkan karya dan inovasi siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Manokwari. Ya, baik pendengar, selanjutnya laporan dari Ria Tatontos.
2: Euforia Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di Manokwari. Menyambut pesta sepak bola terbesar dunia tersebut, ASPROF PSSI Papua Barat menggelar pertemuan bersama ketua-ketua komunitas fans negara peserta untuk membahas pelaksanaan konvoi akbar serta skema pengamanan kegiatan. Pertemuan yang berlangsung di Manokwari itu dihadiri Ketua ASPROF PSSI Papua Barat Faisal Kelian, Ketua fans Jerman, Belanda, Prancis, Spanyol, dan Argentina, serta jajaran TVRI Papua Barat dan RRI Manokwari. Ketua ASPROF PSSI Papua Barat Faisal Kelian mengatakan, konvoi bersama tersebut diharapkan menjadi ajang mempererat persaudaraan antar pendukung sepak bola di Manokwari. Selain itu, seluruh teknis pelaksanaan akan disusun secara bersama termasuk koordinasi dengan aparat kepolisian terkait pengamanan dan pengawalan jalannya konvoi. Menurut Faisal, semangat bersama menjadi hal utama dalam menyambut Piala Dunia, sehingga seluruh komunitas fans diharapkan dapat menunjukkan sportivitas serta menjaga suasana tetap aman dan kondusif.
3: Ketua-ketua tim kesini untuk kita konvoi bersama. Nah, di mana konvoi bersama itu nanti kami atur bersama-sama. Setelah dari kita konvoi bersama itu nanti kan saat pertandingan ya masing-masing klub kan ya konvoi ya silakan konvoi sendiri-sendiri begitu. Karena kita kan sudah ini. Tapi kalau untuk konvoi bersama ini ya mungkin kita bisa undang Pak Bupati untuk langsung secara buka secara resmi. Namanya Piala Dunia ini kan sampai anak kecil yang betete ini semua kan mata terjun dari TV jadi ya kurianya beda.
2: Sementara itu Ketua Fans Spanyol Manokwari Marlon Kawer mengimbau seluruh komunitas pendukung untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia juga meminta peserta konvoi tetap menghormati pengguna jalan lain agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.
4: Kita konvoi dalam jumlah besar sampai mau ketemu apapun, tapi karena itu kita akomodir, terkoordinasi, kita sudah satu komando dari titik kumpul, kita jalan dari sini sampai di sini, finish, sepanjang jalan harus seperti begini, saling menghormati antara pengguna jalan, sesama fans. Dan nyatanya itu bukti nyata tidak ada kejadian-kejadian apa.
2: Dalam rapat tersebut, seluruh peserta menyepakati pelaksanaan konvoi bersama seluruh fans negara peserta.

0: Piala Dunia sebagai simbol persatuan dan sportivitas antar komunitas di Manokwari, sehingga konvoi masing-masing negara nantinya akan diatur langsung oleh pengurus komunitas fans terkait. Konvoi bersama dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Peserta akan berkumpul mulai pukul 10 waktu Indonesia Timur di kantor RRI Manokwari, dan konvoi akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dari Manokwari, Papua Barat, Triyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, demikian warta berita daerah pagi ini. Saya Dedi Ngilamele, selamat pagi.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu gak tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pun subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menegaskan kawasan budidaya udang di Kebumen sangat strategis. Dinas Peternakan memastikan hewan kurban bebas penyakit menjelang Idul Adha. Iran siap meyakinkan dunia tentang tidak adanya pengembangan senjata nuklir di negaranya. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendalami temuan entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online dengan meminta biaya kepada masyarakat dan mengklaim terdaftar di OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus perunasan utang ilegal, serta selalu melakukan verifikasi legalitas perusahaan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi ataupun memberikan data pribadi. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negaranya tidak mengembangkan senjata nuklir dan tidak menciptakan ketidakstabilan kawasan. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai dirundingkan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri musim 2025-2026 dengan hasil yang tidak memuaskan. Setelah tahan imbang 1-1 melawan Bradford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris. Hasil imbang membuat skuad Ancelotti menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir, sementara Bradford gagal menembus zona Eropa setelah finish di posisi ke-9. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Vaneme di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
2: Bapak-bapak, ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Menurut Presiden, harga udang Vaneme saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan bahwa hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Anne Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
4: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
3: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
5: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
6: 50?
5: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Husuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban yang baik menjelang Idul Adha. Berikut Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
7: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Adityaka, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dr. Hewan Bagus Adityaka mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembeli.
8: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib. Hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembeli, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, ya. Alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada kecacatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
7: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Dr. Hewan Yoga Pratama D, mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
9: Tetapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu, ya kan, sebelum kurbanan, tetapi kotorannya masih tetap produksi, dan itu jumlahnya banyak, itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu yang bermasalah di sana, secara tampilan fisik ya, seperti itu. Terus kemudian cara nafas ya, kalau terengah-engah nafas ya, ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, jangan patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya, secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, sapi akan tenang anteng.
7: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UKS Dr. Hewan Yoga Pratamade menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga emas dan sawit di Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut informasinya agak jaya bijaksana.
6: Kemarin sempat 1.350.
10: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
11: Naik harga nucil emas
6: turun. Kemarin sempat 1.350.
11: Emas apa itu?
6: Ya ini 375.
11: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
6: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
11: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
6: Yang 423.000.
11: Emas 99 berapa, Cim?
6: 92.550.
10: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
12: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
10: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FVRB Jawa Timur. Berikut Andika Sana melaporkan selengkapnya.
13: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BBBD Kabupaten Kota Sejatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BBBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
14: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil 1 Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah likuidasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
13: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
15: Alhamdulillah di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat, karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRB Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
13: Melalui konsolidasi ini, BPBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 orang mengikuti donor darah massal di Klaten, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Polres Klaten bersama dengan PMI setempat. Adam Stanto melaporkan selengkapnya.
16: Hari ini kami dari Polres Klaten bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten dan disupport penuh oleh PMI Klaten serta seluruh stakeholder terkait melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Polres Klaten bersama Info Cegatan Klaten atau ICK menggelar bakti sosial berupa donor darah. Pengabdian masyarakat tersebut bekerja sama dengan PMI Kabupaten Klaten dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan donor darah tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi mengatakan kegiatan donor darah massal sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat dan berkontribusi untuk pemenuhan darah di PMI. Melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Kapolres Klaten.
16: Tujuannya adalah kita akan membantu berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan darah dari PMI. Sebagaimana kita ketahui bahwa setetes darah kita itu mungkin nyawa bagi sebagian orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa kebutuhan akan darah atau kebutuhan stok darah di Klaten ini sangat tinggi, maka kami dalam kesempatan ini bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten, PMI Klaten, dan seluruh stakeholder masyarakat terkait, semuanya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi menyatakan target donor darah yang dilakukan tersebut 1.000 orang lebih yang berasal dari anggota Polres Klaten dan jajaran serta masyarakat. Donor darah massal tersebut dalam rangka Bulan Bakti Kepolisian ke-80. Nanda, Humas PMI Klaten, mengatakan permintaan darah di PMI Klaten cukup tinggi, mencapai 3.500 kantong per bulan. Sejauh ini dapat terpenuhi karena setiap hari ada unit donor darah secara berkeliling.
18: Untuk permintaannya itu ada di 3.500-an. Alhamdulillah kita terpenuhi karena setiap harinya kita juga ada pelaksanaan mobile unit donor darah keliling seperti itu.
17: Dikatakan melalui kegiatan donor darah massal seperti yang dilakukan Polres Klaten cukup membantu ketersediaan darah di PMI Kabupaten Klaten. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Klaten yang menyelenggarakan donor darah massal tersebut. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Berikut Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
19: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
20: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber, mengatakan anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
2: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham.

0: ini karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
1: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986, nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kuat.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or a nun on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

sepak bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ya, baik pendengar, kita akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu Kristen ya, untuk mengeringi ibadah Pentakosta nanti.
1: Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

kami menemukan arti kasih yang sesungguhnya. Dan hanya di dalam kasih-Mu, ya Abba, kami memiliki segalanya. Itu sebabnya kami tidak mempunyai satu alasan pun untuk tidak bisa bersyukur

0: Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut?
1: Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

0: yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
1: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi